pada pilih lagu kamu, dan aku juga udah pilihan ya di story Instagramnya Prodo FM Banten. Ada tiga musisi yang aku battle di pagi hari ini, musisi mancanegara atau Prodo, ada Dua Lipa, Ariana Grande, dan juga Jenny. Yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga, yang nanti hasil vote-nya paling banyak ya teman Prodo, bakal aku puterin tiga lagunya tanpa jeda di jam 7:30 teman Prodo. Jadi yang pengen ikutan gitu, langsung aja buka Instagramnya Pro2, klik story-nya sampai yang paling terakhir teman Pro2.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga,
0: bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Waktunya traffic update di pagi hari ini, Tom Pradwa, dan kita sudah bersama dengan Ibtu Heri Prianto dari Polresta Serang Kota yang bakal nge-spill gimana sih kondisi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi Ibtu Heri, silahkan untuk traffic update-nya.
1: Selamat pagi Mbak Sarah, selamat pagi pendengar RRI Banten. Dilaporkan untuk arus lalin seputaran Kota Serang, secara umum masih ramai lancar Mbak. Hari ini aktivitas warga yang berangkat sekolah, yang berangkat kerja, untuk setiap traffic light mulai dari Pisang Mas, Sumur Pecung, Ciceri, dan seputaran alun-alun, arus lalu lintas ramai. Untuk anggota juga masih melaksanakan pengaturan di jalan, masih melaksanakan pengaturan agar arus lalu lintas tetap lancar, Mbak.
0: Oke, untuk himbauannya kepada teman Pradwa seperti apa, Ibtu Heri?
1: Siap, Mbak. Sebagai pengguna jalan, berkonsentrasilah dalam berkendara, hati-hati di jalan, jangan melanggar karena berbahaya. Dan keluarga menunggu di rumah, Mbak. Sehat selalu dan selamat sampai tujuan.
0: Oke, terima kasih Ibtu Heri untuk traffic update-nya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

1,2 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di sepeda pilih lagu kamu. Sekarang aku buka dulu Instagram Pro 2, ngelihat hasil vote polling di pagi hari ini, siapa yang banyak yang di vote ya teman Pro 2. Karena pagi ini aku nge-battle antara Dua Lipa, Dene Grande, dan juga Jenny. Ini ternyata banyak banget yang nge-vote Dua Lipa teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Dua Lipa untuk kamu teman Pro 2 tanpa jeda.

Tiga lagunya Dua Lipa di pagi hari ini. Tolong Pro 2 dari sepeda pilih lagu kamu. Udah sing along ya. Kayaknya kalau masukin playlistnya lagu Dua Lipa terus jujur bingung ya. Tolong Pro 2 lagunya enak-enak semua. Jadi tadi aku puterin random aja, yang penting lagunya Dua Lipa. Tolong Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi sing along dengan lagu-lagu dari musisi lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini, Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika, yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Udah di hari Rabu, udah gak sehektik hari Senin, tapi masih hektik dikit lah ya teman Pro 2. Dan kadang kalau lagi hektik nanti sore atau nanti malam santai-santai sambil scroll HP gitu ya teman Pro 2. Kalau aku sendiri kadang scroll TikTok, terus tiba-tiba nemulah drama-drama AI yang bikin begadang teman Pro 2. Jadi pagi-pagi, aduh mata ini masih sepet ya, niatnya mau tidur cepet, tapi pas megang HP buka TikTok nemu drama-drama AI yang ya nggak tahu kenapa itu jadi candu banget gitu loh sama produknya. Kayak ini udah nonton satu episode terus kayak aduh kelanjutannya gimana, nanti kelanjutan lagi gimana, sampai nyari-nyari episode selanjutnya gitu ya sama produk. Nggak tahu kenapa kayaknya beberapa bulan terakhir lagi banyak banget drama-drama AI ya di FYP aku tuh. Kadang yang awal-awal tuh drama Cina ya itu, terus itu masih manusia yang main gitu kan ya, masih human yang main, terus tiba-tiba mulailah berubah jadi drama-drama AI yang ya yang Asianya ada, baratnya juga ada teman Pro 2. Nah, kalau di FYP kamu gitu, lagi rame apa? Boleh banget kamu sharing, spill aja teman Pro 2 di 081 11 45 1016.

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahan, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Hanya kaulah arti.
1: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
2: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
3: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
1: Oh, gitu ternyata.
2: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
3: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Broadway lagi ngetrennya drama pendek atau mikro drama sekarang gampang banget ditemuin di mana-mana, termasuk juga di media sosial ya Tom Broadway, dan juga di platform video pendek dengan cerita yang biasanya tuh per episodenya tuh singkat banget gitu Tom Broadway, terus formatnya juga vertikal ya di layar HP, jadi kayak kita sambil scroll-scroll tuh kayak terus tiba-tiba muncullah si drama pendek itu ya Tom Pro 2. Yang kadang kalau kita nonton drama Korea atau film-film movie itu kan panjang ya durasinya, 30 sampai 1 jam. Tapi yang ini nih drama pendek nih benar-benar ya drama pendek gitu ya, durasinya enggak begitu panjang Tom Pro 2. Nah, ini yang akhirnya kita yang jadi bikin penasaran Gimana kelanjutannya? Nah, ini kayaknya film-film drama pendek ini lagi hype juga, nggak cuma di Indonesia sendiri ya, di luar negeri juga teman-teman Pro 2, salah satunya adalah Cina. Karena format drama pendek ini berkembang cepat banget di Cina dan jadi fenomena global teman-teman Pro 2, dan teknologi kecerdasan buatan mulai dipakai juga gitu ya untuk mempercepat produksi sekaligus menekan biaya pembuatannya, jadi menekan budget lumayan ya. Dan perkembangan akhirnya bikin kita juga sebagai penonton sering banget nemuin drama-drama dengan karakter yang mirip dengan manusia realnya gitu ya, Tom Brady, real manusianya kayak mirip banget, dan kita kadang bertanya-tanya juga gitu ya, kok bisa semirip ini teknologi AI ini ya Tom Brady, karena dengan drama-drama AI kan gak selalu melibatkan aktor dan aktrisnya secara langsung depan kamera juga gitu ya. Terus kadang aku bertanya-tanya gitu ya Tom Brady kalau lagi nonton drama pendek yang dari AI gitu, sebenarnya mukanya nih dari mana nih ya, apakah ada referensinya atau dibikin dari nol yang benar-benar ya udah bikin aslinya gak ada referensi apapun gitu ya Tom Brady. Dan ini mengutip dari rri.co.id gitu ya, AI ini bisa menghasilkan wajah sintetis Tom Pro 2, tapi teknologi juga memungkinkan pembuat filmnya ini menggunakan wajah atau kemiripan seseorang sebagai referensi Tom Pro 2. Bahkan di Cina ini udah muncul platform yang menawarkan katalog wajah manusia untuk dilisensi kepada produsen konten AI Tamam Pro 2. Wow banget, ini fun fact ya Tamam Pro 2. Jadi dengan calon pengguna yang bisa memilih berdasarkan usia, terus juga penampilannya dan karakter ya, pokoknya yang sesuai dengan karakter yang dibutuhin lah ya Tamam Pro 2. Jadi model tersebut ini kayak menciptakan bentuk baru dari pekerjaan bagi manusia yang bersedia ngasih hak penggunaan kemiripan wajahnya Tamam Pro 2. Bahkan Rest of World melaporkan dari Juli 2026 gitu ya, bahwa sejumlah platform di Cina ini membayar orang untuk melisensi likeness mereka Tom Pro 2 dengan nilai ya kisaran antara $15 sampai $700 Amerika Serikat tergantung bentuk dan ketentuan penggunaannya sendiri Tom Pro 2. Makin maju teknologi, makin muncul ya jenis-jenis pekerjaan yang unik Tom Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Back to back.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: So, Pro 2, tadi kita ngomongin tentang drama-drama pendek AI yang lagi rame banget. Dan aku narik Fitri Rianti nih yang ternyata suka nonton juga.
1: Ya, drama AI ya. Sekarang tuh emang lagi rame banget.
0: Betul kan?
1: Tapi kalau menurut lo sendiri ya, Sarah ya, lebih seru pakai AI atau enggak?
0: Gue lebih suka yang gak pakai AI sebenarnya. Jadi kayak feel emosinya lebih dapet,
1: lebih
0: ekspresinya
1: kuat.
0: Iya, ekspresinya lebih dapet, keselnya kita yang nonton juga lebih dapet sih.
1: Iya sih,
0: gitu. Tapi sekarang kan banyaknya yang AI ya. Kan kalau dulu juga ada drama pendek tapi yang masih pakai manusia gitu kan. Tapi emang durasinya pendek. Terus gak tahu kenapa nih tiba-tiba muncullah dikit-dikit nih drama AI gitu kan. Kalau dulu kan drama Cina mungkin ya yang lewat di FYP. Nah sekarang tuh drama AI kalau di FYP gue tuh udah yang seri-seri kayak barat-barat gitu, kayak macam-macam mafia-mafia gitu kan ceritanya. Terus juga tentang ya werewolf-wolf yang alpha beta itulah ya, yang fiction banget itu.
1: Kalau kemarin aku justru sempat ngelihat drama AI itu dia Indonesia banget.
0: Tahu
1: gak sih?
0: Gak tau.
1: Jadi itu tuh kayak era-era zaman Belanda, 1803 atau 1903 ya tahunnya.
0: Oke. Okay.
1: Terus di situ tuh ada wanita Jawa yang dia itu didikai oleh jenderal Belanda. Romance, isinya tuh romance, bener-bener literally romance dan fiksi. Cuman latarnya itu menggunakan latar Indonesia beberapa tahun yang lalu. Jadi masih pakai apa tuh namanya?
0: Masih kebaya-kebaya.
1: Kebaya, iya benar. Jadi tapi yang pemerannya itu wajahnya tuh benar-benar modern ya, kayak cantik banget.
0: Oke. Iya, tadi tuh gue juga sempat ngebahas tentang ini referensinya dari mana gitu kan. Terus
1: wajahnya
0: akhirnya,
1: ya.
0: Wajahnya. Terus akhirnya nemuin fun fact baru. Oh, ternyata memang ada website mungkin gitu yang menjual wajah-wajah sebagai referensi gitu.
1: Yang
0: pastinya dengan hak dari yang punya wajah pastinya ya, untuk dilisensi, bahkan ada lisensinya. Dan itu lumayan tuh, dibelinya sekitar harga 15 sampai $700 Amerika Serikat gitu.
1: Itu kalau
0: kan
1: dirupiahin sekitar berapa tuh?
0: Banyak. Banyak ya.
1: Cuman
0: pokoknya.
1: Cuman itu kan kayak kita sekali setor sekali bayar ya.
0: Nah, itu untuk gimana sistemnya gue belum nyari tahu lagi gitu kan. Nanti kayaknya abis ini gue kepoin deh kayak gimana sistemnya kan.
1: Jadi
0: kayak
1: menarik sih.
0: Menarik banget, kayak makin lama pekerjaan makin unik gitu ya.
1: Padahal ngejual
0: wajah aja. Bukan ngejual sih, maksudnya menjadikan wajah ini sebagai referensi gitu kan untuk drama radio AI gitu kan. Terus akhirnya muncul pertanyaan lah ya, gimana kalau wajah yang dipakai tanpa persetujuan? Nah, itu tuh yang akhirnya jadi pertanyaan juga kan. Nah, di Cina sendiri itu udah keluar juga, jadi si Mahkamah Agung Cina ini udah resmi menerbitkan panduan hukum baru untuk memperketat tuh penggunaan teknologi AI sendiri dalam industri drama pendek. Nah, apalagi tentang manipulasi wajahnya gitu. Jadi itu yang benar-benar, oh ternyata orang sampai menotis itu ya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan,

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 sekarang udah di putaran terakhir di Sepada. Selamat pagi Tahun Pro 2. Jadi kebersamaan kita di Sepada kurang dari 1 jam nih Tahun Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol seru. Tapi nanti aku bakal lanjut nemenin kamu, gak cuma di Sepada aja, tapi juga di Santai Siang sampai jam 12 siang nanti.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Shoo-doo-doo-doo-doo. Na-na-na-na-na. La-la-la-la-la. kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
1: Bukan, bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
2: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara

Teman Pro 2, ini ada yang so sweet juga, dan ini bisa jadi apakah ini sebuah kode Teman Pro 2? Karena Zara Larsson sendiri ini menanggapi komentar dari fansnya Teman Pro 2 yang komentar di postingannya gitu ya. Terus komentar fansnya ini yang bilang, please datang lagi ke Jakarta gitu kan. Terus Zara ngebales Teman Pro 2, ini di luar ekspektasi juga mungkin ya, kayak wah gue di notis gitu kan. Nah Zara nih akhirnya ngebales gitu yang kayaknya Oke, nanti gue akan ke Jakarta di tour berikutnya setelah Doi ini beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya Teman Pro 2. Jadi Zara bilang kayak, gue suka banget nih untuk datang mungkin di next tour ya, karena lagi pengen istirahat dulu nih, ngabisin waktu bareng keluarga, quality time gitu ya. Takutnya kalau lanjut tour bakal terkena famous wall. Dan kalian pokoknya pengen melakukan waktu yang panjang banget untuk istirahat, jadi nanti next bisa mempersiapkan tour yang lebih keren lagi gitu ya Teman Pro 2. Nah ini udah di notice gitu ya fansnya, dan dibilang katanya next tour, apakah gitu kan ya Teman Pro 2 nanti Zara sendiri bakal mampir ke Indonesia lagi untuk mungkin festival-festival atau mungkin tour solonya dia, ya kita belum tahu Teman Pro 2, tunggu aja, semoga nanti kalaupun ada tour Indonesia masuk ke line up-nya Zara ya Teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lagu Kill This Love dari Blackpink sama Sompro 2. Dan kalau ngomongin tentang Blackpink nih, gak ada habisnya ya Sompro 2, karena super duper keren parah sih ya Sompro 2. Apalagi ini keempat membernya Blackpink ya, Lisa, Jisoo, Rose, dan juga Jennie Sompro 2, saat ini berhasil menduduki 4 peringkat teratas ya dalam daftar video musik dengan jumlah penayangan terbanyak pada hari pertama perilisannya, peluncurannya oleh penyanyi solo K-pop dan penyanyi solo perempuan secara keseluruhan di YouTube di tahun ini Sompro 2. Lisa dengan video musik terbarunya Sawadika gitu ya, waktu awal nih langsung dapat 73 juta view Sompro 2. Terus Jisoo dengan lagunya yang baru juga Klik ini 13 juta, Rose dengan New Trick ini 11,6 juta, dan Jennie dengan Fallen Angel-nya 8 juta Sompro 2. Aduh, Blackpink emang pecah banget ya Sompro 2, sebagai grup keren banget, solo-solonya juga keren parah gitu ya Sompro 2. Emang ya yang bisa menyaingi Blackpink cuma membernya sendiri ya Sompro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan bantuan pembangunan jalan bagi 7 kecamatan di Kabupaten Lebak pada tahun 2026. 7 kecamatan yang mendapatkan alokasi pembangunan jalan tersebut yaitu Curug Witung, Malingping, Wonosalam, Cibeber, Panggarangan, Cilograng, dan juga Gunung Kencana. Secara keseluruhan, pembangunan jalan melalui program tersebut memiliki panjang mencapai 22,15 km. Pembangunan tersebut tersebar di 11 ruas jalan yang mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Banten.

Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Atlet jalan cepat Indonesia Hendro Yap dan juga Violin Intan Puspita memecahkan rekor nasional pada nomor jalan cepat setengah maraton putra dan putri Asian Games 2026. Hendro mencatatkan waktu 1 jam 36 menit 49 detik dan finish di posisi ketujuh. Sementara Intan membukukan waktu 1 jam 51 menit untuk menempati peringkat ke-8.

Dan informasi yang terakhir, Nomor 2 penyanyi Taylor Swift bersiap merilis lagu baru berjudul Patient Zero. Lagu ini menjadi single pertama Taylor Swift setelah lagu I Knew It, I Knew You dari film Toy Story 5. Lagu tersebut kini menjadi salah satu kandidat terdepan dalam persaingan kategori lagu orisinal terbaik di ajang Oscar.

0: Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut ke Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
2: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
3: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
1: Oh, gitu ternyata.
2: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
3: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

101,6 Om Radio Banten, teman terbaik kamu. Tau Om Radio ya, udah di Santai Siang ya. Di Santai Siang Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tau Om Pro 2 yang mau request-request boleh banget. Chat aja ke aku di 081-1145-1016. Atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @RRI_Pro2Banten. Atau mungkin kamu yang lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital, bisa komen-komen juga di sana, bisa request dari sana juga teman Pro 2. Jadi yang mau request langsung aja spill lagu yang pengen kamu dengerin di hari ini teman Pro 2.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Too mainstream? Say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Waktunya santai siang.
2: Santai lah.

di Sunday Siang Prodo Hit List sama Om Radio dengan lagu-lagu requestan kamu ya. Ini ada WhatsApp dari Theo nih yang katanya mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau, dan Theo juga bilang katanya hari ini adalah kesempatan baru untuk melangkah maju, jadi jalani dengan kepala tegak dan hati yang bersyukur. Wah, dapat quote of the day dari Theo ya, teman-teman Pro 2. Katanya jangan lupa dipasang di status. Oke, ntar aku pasang di status ya, Theo. Dan next nih ada dari siapa? Coba kita lihat ya, teman-teman Pro 2. Ada dari 0812 sekian-sekian-sekian yang katanya pengen request lagunya Sal Priyadi yang Foto Kita Blur. Oke. Dan next nih ada dari siapa lagi di sini? Nadia yang katanya pengen request lagunya Taylor Swift. Sareng karena tadi ngedengar I knew it, I knew you. Jadi pengen dengerin lagi. Oke, Nadia, aku drag dulu lagunya ya. Nanti kita sing along bareng. Dan untuk kamu teman produ yang pengen request, masih aku tunggu di 081 11 45 101 6.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

0: di Pro
1: 2. Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Hit List ya. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam. Dan kurang dari 1 jam juga untuk kamu yang pengen request-request lagu ya. Ini masih aku puterin lagu-lagu requestan kamu sama Pro 2 yang WhatsApp, yang nge-DM juga, yang dengerin dari aplikasi RR Digital juga bisa request di sana ya sama Pro 2. Jadi bakal aku puterin satu per satu tuh ya, daripada bingung gitu ya, aduh mau dengerin lagu siapa, udah sekalian aja lah request di Prodo FM Banten. Lagu-lagu requestnya sesuai dengan mood kamu yang lagi pengen santai-santai, boleh banget. Butuh lagu-lagu yang ngebeat biar bikin melek juga bisa banget sama Prodo. Jadi aku tunggu di 081 11 45 1016, atau juga di Instagramnya Prodo di @rri_prodobanten atau di RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

film 5 cm revolusi hati udah muncul ya teman Pro 2. Ini tentang kisah baru film prequel ini bakal menceritakan masa sekolahnya Zafran dan teman-temannya teman Pro 2. Dan latar film ini mengambil latar alam laut dan juga menjanjikan vibes yang berbeda teman Pro 2. Dan trailernya udah keluar, ramai juga di berbagai media sosial teman Pro 2. Kalau kamu yang belum lihat ya nanti kayaknya Sun bakal lihat sih karena ini ramai banget teman Pro 2 di Twitter rame, di Instagram juga rame gitu ya teman Pro 2. Untuk kamu yang udah nonton trailernya, gimana pendapat kamu teman Pro 2?

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita butuh perhatian.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Tomorrow 2 kita lanjut lagi ya dengan beberapa lagu terakhir sebelum kita berpisah di Santai Siang Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Karena di sini ada dari siapa di sini 0877 sekian-sekian nanti mau request lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Oke, ini aku puterin ya. Terus juga ada Nanda yang katanya pengen request lagunya Farel Hilal yang Keliling. Oke, Farel, ada-ada, tenang aja ya. Terus nextnya ada dari siapa lagi di sini? Kita lihat teman-teman Pro 2 ada dari 0857 dari Ona ini yang katanya pengen request lagunya IOI yang Suddenly, ada nggak Sar? Kalau ada diputerin please. Oke, Nay, ada kok, tenang aja ya, ini lagunya IOI setelah sekian lama disband. Terus akhirnya kemarin sempat reuni juga walaupun gak full tim ya, gak full member sama Pro 2. Oke, nanti bakal aku puterin ya, Nay. Dan untuk kamu yang masih pengen request, masih aku tunggu sebelum kita berpisah sama Pro 2. Bisa chat di 081 11 45 1016.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ngobrol Dua, waktunya aku Sarah Ganevi cabut dari ruang dengar kamu ya, karena nanti santai siang dan sore cerinya dilanjut seru-seruan bareng dengan Nando Putra. So bye-bye teman Ngobrol Dua.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Lagu baru di Pro 2.
0: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini, Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika, yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Yo selamat siang teman Pro 2, happy banget rasanya gue Nandu Putra bisa nemenin lo semua di siang ini tanggal 23 September 2026 jam 12:04. Gimana kabar kamu di siang ini teman Pro 2, jam-jam makan siang, jam-jam break dulu dari segala hiruk pikuk dunia. Semoga kabar kamu masih dalam keadaan yang happy, keadaan yang good mood juga dan sehat selalu. Dan gue mau spill sedikit teman Pro 2, di santai siang kali ini gue bakalan kasih sesuatu yang spesial. Gue bakal ngobrol bareng bintang tamu yang keren gitu ya, dan buat kamu yang kepo mungkin langsung aja kamu bisa mampir ke YouTube RRI Banten, karena selain kamu bisa nonton gua gitu ya ngobrol bareng bintang tamu, lo juga bisa buat tanya-tanya langsung nanti ke bintang tamu kita, atau bisa juga tanya-tanya lewat WhatsApp kita teman Pro 2 di 081 1145 1016. So stay tune di sini aja.

0: Oke, balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kayak tadi gue bilang, tahun Pro 2 kalau gue bakal bincang-bincang seru lah ya di siang hari ini bareng bintang tamu kita. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang nih kakak-kakak sekalian.
1: Siang, Kak.
2: Siang, Kak.
0: Oke, gimana kabar? Aman gak nih?
1: Aman, Kak. Aman, baik.
0: Yang aman yang satu doang nih, satunya yang gak aman nih?
2: Aman, Kak.
0: Aman. Jadi, teman Pro 2 kebetulan udah bareng sama gue. Di sini ada Lutfia Salsabila dan juga Cita Kurnia Putri selaku owner dari bisnis Habit Buket.
2: Betul.
0: Ya. Mungkin buat kamu yang lagi nonton di YouTube juga ini udah kelihatan di depan udah ada bunga-bunga lucu juga, tapi sebelum kita ngebahas soal produknya gitu ya, boleh dikenalin dulu Kak Cita, Kak Salsa, mungkin ke teman Pro 2 yang baru tahu ya kira-kira Habit Buket ini tuh apa. Boleh, silakan.
2: Jadi izin mengenalkan bisnis kami berdua.
0: Boleh.
2: Jadi namanya itu adalah Habit Buket. Hmm. Jadi awalnya itu dimulai dari kebiasaan kami. Jadi kebiasaan kami itu membuat kerajinan tangan. Jadi okay. Kami namakan Habit Buket gitu. Dan kami itu ada slogan yaitu make blooming a habit. Bahasanya perkembangan itu dijadikan kebiasaan. Bisnis ini dimulai karena hobi kita. Dan kita tuh mikir gimana caranya bisa menghasilkan keuntungan bagi kita. Jadi kita menciptakanlah bisnis berdua ini, seperti itu.
0: I see, berarti awalnya Kak Salsa, Kak Cita memang udah suka ngulik-ngulik, bikin-bikin sesuatu gitu, kerajinan gitu?
1: Kebetulan dari masih SMP itu, wow. Kita kan beda 4 tahun. Jadi sekitar aku SMA, di SMP itu kita ternyata punya hobi yang sama gitu, suka crafting, entah itu dari kain flanel atau ngerangkai sesuatu gitu. Jadi awalnya dari situ, kemudian ketika kita tuh butuh buket, kita tuh lebih milih gimana ya kalau kita bikin sendiri awalnya gitu.
0: Oke, okay. Sedangkan kalian aja mungkin punya passion yang sama, kenapa nggak dipakai nih?
1: Iya.
0: Gitu ya. Tapi sebelumnya passion ngerakit-rakit ini, bikin-bikin kerajinan tuh emang bunga-bunga dari awal.
1: Sebelumnya dari kain flanel sih, Kak. Jadi kita tuh dulu di zaman sekolah, kita kan kebetulan satu sekolah nih. Nah, kita tuh dari situ sering diajarin belajar tuh kain flanel gitu. Entah itu dibikin tempat pensil atau apa gitu. Cuman kesini-sini kan lagi booming nih buket. Gimana kalau kita coba nih bikin sendiri dari kertas awalnya. Dari kertas skripsi, bekas skripsi. Itu dibikin lah sama kita bunga-bunga gitu.
0: Oke, dan langsung klop ya dari awal, punya niatan yang sama, punya mungkin passion yang sama, akhirnya jalan. Ini so far udah jalan berapa lama?
1: Kalau untuk Habit sendiri kurang lebih belum ada 1 tahun sih, Kak.
0: Ay, sih masih baru.
1: Iya.
0: Bulan apa tuh?
1: Bulan November.
0: Tahun kemarin November ya.
1: Iya.
0: Oke, itu setelah berapa lama perencanaan atau ya udah langsung nemu nama langsung bikin atau ada plan dulu kita produknya mau apa dulu atau gimana gitu?
1: Awalnya bikin buat diri sendiri kan. Terus ada teman-teman yang lihat tuh tertarik dan pesan di kita gitu. Jadi lama-lama ya udah gimana kalau kita putusin kita bikin akun sosial media gitu.
0: Okay.
1: Untuk kita jual ke masyarakat lah gitu. Tadinya baru tetangga, teman terdekat gitu.
0: Makin lama makin kayaknya dari mulut ke mulut kali ya, kayaknya makin luas gitu ya. Pertama kali kalian bikin produk nih, pertama kali terus dijual lah kayak gitu ya, atau mungkin ada yang beli. Itu reaksi customer gimana?
2: Untuk pertama kali itu bikin buket biasa untuk di sidang-sidang atau di wisuda gitu. Terus ada yang pesan tetangga, reaksinya di-upload di story dan bilang kalau hasilnya bagus gitu. Jadi kita seneng juga untuk ngembangin lagi bisnis ini.
0: Oke, tapi emang kalau ngomongin buket nggak harus wisuda kan ya? Banyak lah ya.
2: Betul.
0: Momen-momen event-event juga kayaknya bisa ya kalau pakai buket. Pernah nggak kalian bikin buket yang gede banget gitu?
1: Itu yang paling besar itu yang dari kertas skripsi.
0: Itu sebesar apa tuh?
1: Berapa ya? Mungkin
0: setinggi
1: ada 6.
0: Setinggi orang apa jangan-jangan?
1: Kalau tinggi sih enggak, cuman dia lebar banget gitu.
0: Oh, gitu
1: karena ya, bulat ya, kayaknya ada sekitar 60 cm gitu lah lebarnya.
0: Wah, lumayan tuh udah. Hampir sebadan gua tuh kayaknya tuh.
1: Iya, sekitar 60 cm.
0: Oke, itu kisaran harga berapa price list-nya?
1: Kalau buket skripsi dia tuh lebih mahal ya, karena bener-bener bunganya itu kita bikin sendiri itu di angka 200-an.
0: 200-an, start from.
1: Iya, start from 200-an.
0: Kalau yang buat skripsi ya?
1: Iya.
0: Kalau buat
1: dari kertas
0: gitu. Kertas skripsi. Mm-hmm. Dan bisa custom juga?
1: Bisa.
0: Oh, sesuai by request dari customer lah ya, dari pembeli mau kayak gimana. Dan pernah enggak nemu requestan paling aneh tuh apa? Misal buket isinya nasi padang gitu. Gak bisa itu ya? Gak muat.
1: Mungkin bisa aja sih kalau ada yang mau pesen. Iya.
2: Untuk saat ini kami belum ada yang pesen yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau dari penonton ini ada yang mau pesen, boleh request di kita.
0: Oh boleh, nasi padang bisa tuh ya isinya.
1: Iya, diakalin nanti.
0: Isi tunjang tuh ya buketnya. Oke, okay, tapi ya so far belum ada request yang aneh-aneh ya.
1: Belum.
0: Masih mungkin isinya ya bunga gitu ya. Coklat-coklat juga ya?
1: Iya, ada snack.
0: Snack-snackan, gitu. Duit, biasanya ada yang duit
1: ya. Uang banyak sih Kak.
0: Oke, okay. Ya, semoga kita banyak uang ya.
1: Amin.
0: Jadi doa nih. Terus selama kurang lebih dari November, berarti sekarang bulan September berapa bulan tuh? Ya di bawah setahun lah ya.
1: Iya.
0: Tantangan apa yang udah muncul? Dan yang udah dihadepin?
1: Karena sekarang itu perkembangan buket itu kayak gini ya Kak, dia udah nggak kita wrapping lagi gitu, makin banyak lah inovasinya, jadi kita juga harus menuntut diri kita untuk terus berkembang gitu. Gimana caranya jangan sampai kita tuh ketinggalan lah gitu. Betul. Sama tren-tren sekarang.
0: Iya sih, buket sekarang kayaknya nggak harus dibungkus gitu ya?
1: Iya betul.
0: Ini contohnya ada yang di depan-depan ini ya. Mm-hmm. Ada yang mungkin bentuknya agak nyeleweng gitu ya, agak nyeleneh. Cuman ya itu balik lagi ya namanya perkembangan taste lah ya, taste masyarakat lah kayak gitu ya. Dan kalau yang kalian sendiri lihat perbedaan ini nih trennya berarti beda-beda ya? Bisa tiap tahun beda tren nggak sih kalau ngomongin buket? Kayak misal nanti ada tren baru buket kayak apa lagi gitu? Atau biasanya sama-sama aja?
2: Kalau untuk perkembangan tren itu nggak bisa diduga sih Kak, biasanya nggak setiap musiman gitu dia ganti tren gitu, nggak. Tapi tiba-tiba muncul aja tren baru gitu, apalagi sekarang berkembangnya di TikTok yang trennya itu benar-benar nanti ada tren buket piala ini contohnya, nanti ganti lagi jadi buket yang pakai bunganya itu yang warnanya gelap-gelap.
0: Wah,
2: gitu.
0: Okay.
2: Jadi ada lagi buket yang Tamerlina yang buketnya itu semuanya itu warna-warni gitu. Jadi gak bisa diprediksi aja sih trennya itu. Tiba-tiba ada yang mesen inilah, itulah gitu. Jadi kita harus benar-benar ngikutin perkembangan trennya sih.
0: Wah itu harus peka sih, harus liatin TikTok terus tuh tadi ya, banyak ya. Dan kayaknya tiap ada tren baru kalian juga belajar lagi berarti ya?
1: Betul. Jadi kalau
0: ada kesulitan gak tuh pas belajar tren baru gitu?
1: Sebenarnya sulitnya itu ya karena kita nggak pegang langsung si buketnya ya. Jadi kan kita cuma ngeliat ini kayak gini ya. Jadi kita benar-benar harus belajar gimana caranya customer mau kayak gitu, kita juga bisa ngikutin gitu. Mungkin awalnya tuh sulit gitu. Kayak ngerangkai ini mungkin awalnya kita juga masih bingung. Cuman karena udah terbiasa ya bisa.
0: Ya ada trial dan error juga.
1: Betul,
0: lah ya gitu. Apalagi tadi ya, susah kalau gak megang langsung ya. Cuma bisa ngebayangin ini bentuknya kayak gini baru nyoba gitu ya. Oke, dan kalau boleh di spill nih, kalian modal pertama kali ngebuka bisnis itu berapa?
2: Untuk di modal itu ya 300.000 ya.
1: Iya, 300 kurang lebih. Soalnya ya kayak kita kan gak langsung besar gitu.
0: Benar, yep.
1: Ya kalau ada yang pesen, ya kemungkinan kita beli bunga juga kan gak bisa sedikit gitu. Jadi kurang lebih ya di angka di bawah 500.000 lah gitu.
0: Modal awal banget tuh ya. Baru kesannya mungkin bisa diputar, bisa berkembang lagi gitu ya,
1: bisa.
0: Cash flow-nya. Dan berapa omset rata-rata? Per minggu mungkin, per bulan?
1: Kalau sekarang ini, kalau lagi musim wisuda, kita kalau per minggu mungkin bisa di bawah 1 juta sih masih.
0: Per minggu ya?
1: Iya.
0: Dan itu kalau di itu ya musim-musim wisuda?
1: Iya, lagi musim wisuda.
0: Lagi rame gitu ya? Berarti sebulan lumayan lah ya itu ya?
1: Iya.
0: Bisa beli seblak 1 RT sih bisa kayak gitu ya? Oke, tapi biasanya kalau musim-musim wisuda tuh akhir tahun gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Akhir-akhir tahun. Berarti sekarang lagi rame dong?
1: Sekarang bulan depan sih ada juga gitu ya. Kalau ter yang wisuda udah gitu kan mau ketemu ke hari guru juga.
0: Oh, iya,
1: gitu. Kadang ada aja tuh kayak yang ini kan nih Kak.
0: Boleh.
1: Yang ini kan ada tulisan selamat hari gurunya ini.
0: Iya.
1: Spesial lah nanti buat hari guru
0: gitu ya.
1: Di mana ini ada hijab biasanya buat bu guru gitu.
0: Oh itu hijab ya?
1: Iya, itu hijab.
0: Okay. Kirain apa? Aku kira tuh kayak baju gitu loh, baju cewek apa gitu ya. Ini namanya buket apa nih kalau kayak gini? Jujur, gue baru lihat loh ini.
1: Ini kita juga belum launching nih kak, jadi loh, kita perdana, gitu. Belum kita upload di sosmed juga. Ini perdana kita bawa ke sini gitu.
0: Pertama kali di-spill di sini nih.
1: Iya betul.
0: Ini apa nih? Nama jenis buketnya apa nih?
1: Kalau ini apa ya? Kita juga belum ngasih nama sih.
2: Belum namain.
0: Buket hijab kali atau
1: apa? Iya. Sebenarnya ini bisa diganti kalau misalnya mau apa gitu, mau request apa gitu.
0: Oh ini pakai kertas ya dia?
1: Iya dia ada terperkat.
0: Ya. Nah kalau yang ini termasuknya buket custom atau nanti emang bakal ready stock gitu?
1: Ini sih kita rencana ready stock sih.
0: Oh bakal.
1: Karena bisa jadi tuh pesanan langsung banyak gitu kalau untuk hari guru.
0: Oh ya benar sih. Biar nggak ribet lah ya gitu.
1: Iya.
0: Ya. Kalau ready stock tinggal kasih-kasih aja, kita tinggal beli-beli aja. Ini kisaran berapa nih harganya kalau yang ini?
2: Kalau yang ini itu di 60.000, yang ini itu di 50.000-an.
0: Eh boleh kak yang ini coba di...
2: Kalau yang ini itu parfum.
0: Kebetulan gue lagi FOMO parfum nih, sekarang nih. Kayaknya menarik nih.
1: Iya, jadi kadang kalau buat cowok tuh bingung loh kak, ngasih hadiah apa ya gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: iya
1: kita... coba deh ini kita pakein parfum gitu. Kalau emang misalnya mau diganti sesuatu yang lain atau dia bawa parfum sendiri juga ya nggak apa-apa
0: gitu ya. Oh dan emang model si kertasnya tuh love gitu ya?
2: Iya jadi bisa di teng-teng gini.
0: Iya, wih kayak tas ya jadinya ya.
1: Iya.
0: Nggak ada rencana buatin model tas punggung gitu nggak?
1: Kayaknya.
0: Tas teng-teng.
1: Ribet ya.
0: Kalau yang piala ini baru-baru ini munculnya apa? Udah lama juga nih ada di Habit Buket.
1: Kayaknya sebulan terakhir ya.
0: Oh, masih sebulan terakhir. Baru lah ya.
1: Iya.
0: Ya. Ini awalnya sama lihat di TikTok gitu.
1: Betul. Tren. Lagi ngetren lah gitu si Tropi ini.
0: Dan ready stock juga atau by request?
1: Ready stock karena dia biasanya cuman di bunganya doang sih yang bermain gitu mau request warna apa. Jadi kita pilih yang warna-warna itu banyak umum lah gitu. Cuman kemarin juga ada yang request dia minta buat event K-pop gitu. Dia minta warna hitam putih, hitam merah.
0: Okay.
1: Hitam merah gitu di daerah Sunter. Jadi kita buatin yang hitam merah gitu.
0: Wah, Sunter jauh juga ya?
1: Iya, bisa dikirim ke luar kota.
0: Paling jauh yang mesen dari mana? So far.
1: So far sih masih daerah Jakarta juga sih, Kak.
0: Itu pengiriman ya pakai ekspedisi lah ya.
1: Iya,
0: kayak gitu ya. Kisaran berapa nih yang piala nih?
2: Yang piala ini kebetulan kita lagi promo nih.
0: Asik.
2: Dari
0: promo air bulan.
2: Iya. Jadi dari harga 165 jadi 152. Itu sudah bisa ditulis di sininya. Dan bisa custom ucapan.
0: Okay. Kalau si pialanya itu bisa custom juga. Misal mau ganti warnanya emas.
1: Bisa.
0: Oh, bisa juga ya. Wah, requestnya sih luas banget ya, bebas pokoknya.
1: Bebas. Cuman ya ada minimal tuh pemesanan H-7 lah, nggak bisa dadakan.
0: Iya, kalau mau hasilnya maksimal.
1: Kalau emang custom gitu.
0: Kalau custom, butuh waktu juga sih emang ya.
1: Iya.
0: Nah, kalian tuh ngejalanin bisnis ini beneran berdua atau mungkin ada rekan-rekan juga yang ngebantu?
1: Kalau saat ini masih berdua.
0: Gokil, masih berdua.
1: Iya.
0: Bikinnya, nyiapinnya, terus ngurus sosmednya.
1: Iya.
0: Gokil, gak ada rencana nambah orang gitu.
1: Sementara sih belum, tapi semoga kita bisa terus berkembang.
0: Amin. Itu kalian sempet gak ngerasa, apalagi berdua nih ya, berdua udah berjalan berbulan-bulan nih. Ada ngerasa kayak, aduh gue capek deh gitu, kayaknya mau rehat dulu gitu, atau udah gas aja?
1: Kalau saat ini kebetulan kan lagi ada kegiatan baru ya saya sendiri gitu. Jadi kadang dia lebih sibuk sendiri nih ngurus sosmednya gitu. Tahu ya gimana rasanya?
0: Gimana tuh rasanya tuh?
2: Kalau ngurus sosmed itu susah-susah gampang ya. Karena untuk mencapai algoritma di TikTok itu cukup susah.
0: Wah iya sih bener.
2: Jadi
0: bener,
2: kita bener. Selain ngedit kita harus mikirin nih apa yang bisa bikin FYP gitu ya.
0: Bener.
2: Jadi kadang udah ngeditnya serius malah cuman yang nonton 200
0: gitu.
2: Tapi giliran kita
1: posting mentah.
2: Posting ya udahlah enggak berharap apa-apa gitu. Tembus ribuan.
0: Rame gitu ya.
2: Jadi enggak bisa diprediksi banget. Jadi mau enggak mau kita harus rutin terus uploadnya biar ya siapa tahu nanti algoritmanya naik gitu.
0: Iya, upload sering aja dulu gitu ya, masalah rame atau enggak ya itu kan tergantung TikTok ya.
2: Betul.
0: Itu tadi udah ngedit serius mungkin berjam-jam begadang ngedit gitu ya, tapi yang nonton dikit, tapi pas upload yang mentah yang seadanya lah rame kayak
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi di sosmed juga udah mulai rame sekarang ya, Habit Buket.
1: Kemarin sih ada ya berapa konten yang FYP lah, lumayan lah gitu ya.
0: Kalau yang pesen-pesen lewat sosmed?
1: Ada.
0: Oh tapi emang pesennya lewat sosmed ya?
1: Bisa dari DM juga bisa sih, DM IG atau DM TikTok.
0: Kalau datang?
1: Datang langsung, kita kebetulan belum ada offline store-nya gitu. Cuman kalau mau daerah Serang COD bisa.
0: Cuman untuk pemesanan itu masih online lah.
1: Online.
0: Ya. Via online dan kirim-kirim pun bisa.
1: Bisa.
0: Misal kirim ke luar pulau gitu.
1: Bisa
0: juga?
1: Iya bisa.
0: Oh gak ada batasan ya?
1: Gak ada batasan.
0: Oke, berarti tinggal siap kamu ongkirnya aja.
1: Betul,
0: dua ya. Makin
1: iya.
0: jauh makin mahal.
2: Betul. Tapi kalau mau gratis ongkir bisa juga, kita ada di toko online-nya ya.
0: Oh ada juga toko online-nya. Oke. Jadi bisa langsung mampir aja lah ya.
2: Iya,
0: kayak
2: betul.
0: Gitu. Bukan Kak Cita, bukan Kak Salsa kan yang ngirim kan?
2: Bukan
0: yang kirain sambil touring gitu, ngirim jauh gitu ya. Nah, terus yang menarik buat gua, kenapa kalian awalnya bisa pede ngambil Buket ini sebagai bisnis kalian?
2: Awalnya kita sebenarnya nggak pede awalnya ya.
0: Okay.
2: Awalnya sebenarnya nggak pede karena memulai bisnis itu kita mikirnya laku nggak ya?
0: Bener.
2: Gitu. Pasti ada aja pikiran kayak gitu. Tapi setelah ya udahlah jalanin aja, kalau nggak laku kita kasih aja ke teman-teman yang lagi ada acara atau apa gitu, itu pikiran yang negatifnya gitu.
0: Yes.
2: Tapi ternyata pas udah dijalanin, oh ada loh peminatnya gitu, ada loh yang beli gitu, ada loh yang tertarik. Jadi ya udah berjalan aja gitu, kita harus berpikir positif gimana caranya bisnis kita itu tuh ada ada yang beli gitu, karena ada yang jual pasti ada yang beli gitu.
0: Oh ya benar. Iya, jadi jangan takut sepi lah ya. Ada yang jual pasti ada yang beli. Oke, menarik banget teman Pradua. Tapi abis ini gue bakal masih lanjut ngobrol bareng Kak Cita dan juga Kak Salsa. Gue bakal korek-korek lagi lebih dalam lagi soal bisnisnya. Dan gue mau ingetin lagi teman Pradua, gue mau reminder buat kamu yang mau tanya-tanya bisa lewat YouTube kita di RRI Banten. Mampir aja, tinggal komen aja bebas gitu ya, tanya-tanya soal bisnis, gimana cara mulai bisnis mungkin kayak gitu ya. Atau bisa juga lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016. So stay tune di sini aja teman Pradua, tetap di 100,6 Pradua Banten.

0: Yo, teman Pro 2 masih lanjut di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Habit Buket. Dan tadi kita udah sedikit tahu lah ya perjalanannya gimana, awal mula bisnisnya gimana, tantangannya apa aja, udah berapa lama, dan omset juga tadi udah di-spill. Dan jujur yang masih gua kaget itu modal sih, Kak. Ternyata modal di bawah 500 itu awal ya. Dan mungkin itu karena bener sih tadi kata kakaknya juga, mungkin karena awalnya tuh nggak buka toko offline yang besar, jadi mungkin biaya itu bisa kepangkas gitu ya. Tapi kedepannya next ada rencana nggak punya apa outlet toko offline gitu?
1: Sebenarnya sih keinginan sih ada. Mm-hmm. Kita gimana caranya bisa majang nih gitu kan? Mm-hmm. Majang apa sih yang jadi stok kita nih, mm-hmm, gitu, koleksi kita supaya lebih nyaman juga lah ketemu customer gitu.
0: Iya sih ya, biar bisa mungkin ada customer yang mau konsul gitu ya, yeah, tanya-tanya gitu kan. Dan mungkin otomatis berarti kalau mau nambah toko, amin sih ya, amin, semoga gitu kan, itu kayaknya harus nambah pegawai deh kayaknya.
1: Iya.
0: Gak bisa berdua kayaknya. Gak gitu bisa, ya. Tapi ya kita doain aja ya, tamper dua, semoga Habit Buket makin gede lah ya.
1: Amin,
0: gitu ya.
1: Amin.
0: Sejauh ini udah ada berapa customer mungkin di bisnis yang masih baru banget nih?
1: Sejauh ini masih under 100 sih, Kak.
0: Under 100, puluhan
1: iya,
0: lah ya.
1: Puluhan.
0: Dan paling banyak itu customer dari daerah mana? Serang, Cilegon, Tangerang kah atau mana?
2: Untuk customer itu sekarang daerah Serang itu masih mayoritas, tapi kita ada juga di daerah Pamulang sama di Sunter ya.
0: Iya. Oke, Pamulang itu Tangerang ya?
2: Iya, Tangerang.
0: Tangerang ya. Oke. Kalau teman-teman kalian nih pertama kali tahu kalian buka bisnis ini ya, teman-teman mungkin yang satu sekolah tadi ya, itu reaksinya gimana pas pertama kali tahu? Langsung support nggak? Langsung banyak yang beli gitu misal?
1: Betul, langsung support. Terus jadi kan misalnya mereka butuh, otomatis yang dicari itu pertama kita jadinya gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Ini udah ordal nih ya.
1: Iya.
0: Yang dicari. Ownernya nih, punya ownernya gitu kan. Dan alhamdulillah support ya.
1: Support.
0: Semua gitu ya. Ada pembeli yang repeat order terus nggak? Dia lagi yang beli, dia lagi gitu.
1: Ada.
0: Teman?
1: Ada, masih teman juga.
0: Oh, masih teman juga.
1: Dari zaman dia sidang, skripsi, lamaran, terus wisuda, nikahan gitu.
0: Iya. Oh, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Ya enggak apa-apa sih ya.
1: Enggak apa-apa banget sih.
0: Enggak apa-apa banget ya. Lah gua cuan gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, tadi sempat disinggung juga kalau ternyata TikTok itu segitunya ngaruh, medsos lah ya.
2: Betul.
0: Cuman mungkin yang paling sering dipakai TikTok ya, Kak ya.
2: Iya.
0: Selama ini buat riset-riset tren gitu ya. Menurut kalian sebagai pelaku bisnis gitu ya, orang yang punya bisnis di zaman media sosial sekarang, ada ini nggak mungkin seberapa besarnya pengaruh media sosial menurut kalian ke bisnis? Karena siapa tahu bisa jadi info yang bermanfaat nih buat teman Pro 2 yang mau mulai bisnis, apalagi lewat media sosial gitu.
2: Kalau dari sosmed sekarang itu sangat amat berpengaruh ya.
0: Sangat kan? Amat berpengaruh. Betul. Oke.
2: Jadi kalau kita promosiinnya lewat WA aja, itu menjangkaunya cuma orang-orang sekitar kita. Tapi kalau kita promosiinnya itu lewat Instagram atau TikTok atau Thread sekarang itu, jadi menjangkaunya itu banyak jangkauannya. Jadi kadang kan lewat orang-orang lagi scroll sosmed nih, tiba-tiba lewat. Jadi kan kita istilahnya bisa iklan gratis gitu.
0: Oh iya benar.
2: Barangkali dengan mereka nonton itu, mereka jadi tertarik. Kayak kemarin aja sempat ada beberapa orang itu yang langsung nge-DM, nanya-nanya harga, nanya-nanya katalognya apa aja.
0: Wow.
2: Gitu. Lewat TikTok gitu. Jadi untuk sekarang algoritmanya itu lebih terjangkau untuk di TikTok. Jadi lebih dijangkau banyak orang itu di TikTok daripada di Instagram. Itu yang kami rasakan ya.
0: So far ya, ya gitu ya.
2: So far kami rasakan itu TikTok sih yang berpengaruh itu.
0: Yes. Dan emang harusnya kayaknya kita juga kalau buka bisnis di era teknologi kayak sekarang ya, era sosmed, mau gak mau harus update juga ya soal sosial media gitu. Jangan sampai kita ya lupa nih, gak diurusin nih si akunnya gitu ya. Karena bener sih, kadang rezeki kan datangnya lewat jalan yang gak terduga, siapa tahu lewat FYP itu gitu ya. Dan sejauh ini ya works lah ya, lewat TikTok ya, Kak ya.
2: Iya,
0: banyak
2: iya,
0: yang beli juga lewat
2: iya,
0: TikTok ya. Oke. Apa mau nyoba nanti mungkin fokusnya nanti TikTok sama Instagram atau X gitu?
1: Threads kali ya.
2: Iya.
0: Threads.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Di Threads itu kita mention UMKM Serang, otomatis kita masuk lah ke siapapun yang gabung di UMKM Serang gitu. Apalagi

0: sekarang UMKM Serang Cilegon itu kalau nggak salah dia tuh ada buat grup WhatsApp gitu, grup WhatsApp grup. Dan itu tuh bisa promo kita di situ.
1: I see. Oke, berarti sekarang trend sama TikTok nih ya?
0: Iya.
1: Yang sering dipakai, kayak sering gitu ya. Oke, benar-benar. Dan ini bakal balik lagi ke mungkin bukan sejarah ya, perjalanan si Habit Buket. Awal buka bisnis kan pasti riset dulu dong kak ya, riset kira-kira di Serang gitu ya, di Banten deh, udah banyak belum nih yang buka bisnis dengan hal yang sama, Buket. Itu menurut kakak sekarang udah banyak belum di Serang sendiri?
2: Untuk di Serang itu banyak, udah banyak banget, makanya kita pilih bentuk Buketnya itu yang beda dari yang lain gitu. Jadi kayak ini kan jarang dilihat gitu ya,
1: orang-orang
2: tahu ya. Kalau piala mungkin di beberapa daerah itu udah ada, tapi di Serang itu masih sedikit gitu. Jadi kita usahain itu bersaing di model yang berbeda gitu. Jadi biar tetap bisa bersaing di pasaran lah gitu.
1: Oke, berarti strateginya ini lewat modelnya.
2: Betul.
1: Gitu ya, dengan persaingan yang tadi banyak banget ya di di Serang gitu kan. Oke, dan kalian pernah nggak sih pas mau apa ya? Bukan ini sih, bukan bikin ya. Kalian tuh dapat komplain dari pembeli, mungkin bahasa gampangnya. Pernah nggak sejauh ini?
0: Sejauh ini sih alhamdulillahnya belum ada. Dan jangan sampai kedepannya juga ada gitu.
1: Ya jangan sampai, kalaupun ada gitu ya, karena bisnis gitu ya.
0: Iya.
1: Ya mungkin itu hal yang harus kalian siapin juga sih gitu kan. Karena nggak ada yang tahu gitu ya. Cuman so far aman lah ya.
2: So far aman.
1: Nggak ada komplain gitu ya. Jadi tahun kedua, misal kamu udah mulai tertarik, udah mulai ngeliat-ngeliat nih ada model yang baru dilihat nih. Ini jujur nih gue masih interest banget sama yang Love ini nih. Dan ini kayaknya nggak cuman buat hari guru doang kan.
0: Betul.
1: Bisa buat segala acara nggak sih kayak
0: bisa
1: gini?
0: Bisa custom tulisan kak.
1: Custom tulisan. Kalau custom itunya si bentuk shape-nya itu?
0: Si shape-nya. Misalnya, sementara sih kita baru ada yang ini.
1: Yang
0: ya,
1: love
0: yang
1: ini
0: love,
1: ya.
0: So
1: far ya.
0: Iya.
1: Tapi tulisan, isinya, bunganya tuh bisa.
2: Bisa, bisa custom.
0: Kalau ini yang Selamat Hari Guru ini, saya nulis sendiri gitu soalnya. Kita nulis sendiri, jadi custom tulisan itu bisa.
1: I see, oke. Dan misalpun ada tambahan-tambahan, mau ditambahin apapun bisa juga.
0: Bisa.
1: Gitu. Tinggal, ya tinggal ngobrol aja gitu ya, request kayak gitu kan. Oke, menarik banget. Nah, kak, buat yang mau mesen, misal mau mesen, mau kepo-kepoin, boleh? Mau tanya-tanya, ada kontaknya nggak yang bisa dihubungin? Nama sosmednya apa? Threads-nya apa? Boleh di-spill juga nih.
2: Untuk semua sosmed kami itu Threads, Instagram atau TikTok itu namanya itu semua sama, yaitu Habit Buket gitu.
1: Oke, okay. Habit underscore ya?
2: Iya, underscore Buket.
1: Mau di Threads, mau di
2: TikTok, Instagram
1: sama,
2: sama
1: ya, dan
2: sama.
1: Bisa langsung tanya-tanya juga.
2: Iya.
1: Gitu ya. Nego juga bisa lah ya di situ ya.
2: Bisa lah, nego tipis ya.
1: Nego tipis, ini bahasa FB banget nih.
2: Nego tipis.
1: Udah kayak abang-abang nih, nego tipis gitu ya. Nah, dengan modal 300 ribu tadi ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Dan sekarang harusnya sudah cash flow-nya udah ada lah gitu kan, alhamdulillah. Kalian cara manage uangnya gimana? Again, gara-gara kalian juga kan cuma berdua nih, kayak gitu. Itu atur keuangan gimana di bisnis ini?
0: Sementara sih, karena dia anak akuntansi ya.
1: Wah, cocok.
0: Jadi cocok. Jadi dia bisa lah ngatur gitu. Dari misalnya, dari pembayaran, dari pengeluaran segala macam dia sudah mahir lah gitu.
1: Wish,
0: untuk ngatur keuangan.
1: Sepuh nih ya.
0: Iya, betul.
1: Biasanya kalau bendahara tuh galak biasanya.
0: Iya, ketat sekali.
1: Oh, ketat sekali nih, galak enggak nih?
0: Galak kayaknya emang galak sih.
1: Emang galak. Jadi takut gua. Apa gua pulang aja nih ya? Itu gimana ke Salsa? Ngatur keuangannya susah enggak?
2: Kalau ngatur keuangannya untuk saat ini masih lancar ya kak, asalkan kita tahu modal kita berapa gitu. Terus untuk per itemnya itu tahu harga pastinya itu berapa, jadi kita tahu harga jualnya itu berapa dan keuntungannya berapa. Dari keuntungan itu kita jangan dicampurin antara modal dan keuntungan.
1: Oke.
2: Jadi modalnya bisa kita putar lagi untuk beli bahan-bahan yang lain, keuntungannya bisa kita itulah kita tabungin gitu.
1: Yes, makanya harus dipisah tuh ya.
2: Iya, betul.
1: Profit sama duit yang lain-lain lah,
2: betul.
1: Gitu ya. Kalau duit yang lain kan mungkin bisa diputar lagi.
2: Iya.
1: Tadi gitu ya. Oke, gue juga jadi sadar sih kadang sebenarnya gue juga sempat coba buat waktu sekolah sih bisnis kecil-kecilan di kelas gitu kan. Kesalahan gue tuh itu keuangan itu gue satuin semua. Jadinya nggak kerasa kepake buat jajan aja tuh. Iya. Jadi ya nggak jalan gitu ya. Nah, selain itu, selain pengalaman gue kayak gitu, kira-kira menurut kacamata kalian selaku pelaku bisnis, apalagi nih kesalahan yang biasanya dilakuin sama pembisnis-pembisnis yang baru mulai?
0: Mungkin kadang mereka tuh mengabaikan hal-hal kecil kalau menurut aku.
1: Oke. Okay.
0: Kayak gini nih, kita benar-benar hitung per item. Entah itu kertasnya, entah itu pita walaupun sekecil ini, itu benar-benar harus detail kita masukin ke dalam apa modal gitu. Kadang kan ya udahlah cuma segini doang gitu. Tapi kan begitu itu banyak nggak kerasa tuh yang kecil-kecil itu gitu.
1: Oke, berarti sampai perintilan juga dihitung nih modalnya berapa.
0: Iya gitu, betul
1: ya. Tapi ya sih mungkin kalau cuma 1-2 biji nggak kerasa tuh.
0: Nggak kerasa.
1: Kalau udah ratusan puluhan kan lumayan boncos kayaknya kalau nggak dihitung gitu ya. Ada lagi nggak apalagi nih mungkin? Ini sekalian tips juga nih buat pelaku usaha.
2: Kalau untuk pengiriman juga mungkin kayak, oh karena deket nih kita bisa COD gitu, gratis ongkir gitu. Tapi sebenarnya itu harus kita hitung juga di di modalnya itu, di harga penjualannya itu kita harus hitung juga kemungkinannya berapa kilo nih yang bisa kita terjangkau kalau gratis ongkir. Tapi kalau sudah di luar kapasitas kami untuk mengantarnya, jadi kami kenakan ongkir gitu. Kadang karena oh mumpung deket nih kita nggak usah bayar ongkirnya gitu, tapi bisa jadi itu malah menurunkan apa ya, menurunkan keuntungan kita gitu.
1: Oh berarti gratis ongkir aja ada batasnya.
2: Iya.
1: Dan sampai over ada hitung-hitung, nyampe ke ongkir aja dihitung tuh ya.
2: Iya.
1: Detail banget nih, untung punya akuntansi ini. Harusnya nggak ada yang miss nih perhitungan nih harusnya nih ya.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah gitu ya. Jadi teman berdua itu semoga bisa mungkin menjawab keresahan kamu semua yang di luar sana mungkin mau mulai bisnis gitu ya kak, tapi masih bingung apa aja harus dilakuin. Misal dia udah beli nih bahan-bahannya tapi susah nentuin harga, itu juga bisa jadi cara ya.
2: Iya.
1: Dihitung modal per perintilannya ya, per barang tuh benar harus dihitung tahun kedua. Jangan sampai boncos, jangan sampai kayak gua juga pas sekolah gitu ya. Jualan-jualan malah rugi gitu ya, dipakai jajan terus duitnya. Oke, okay, dari keuangan aman, dari customer juga so far alhamdulillah juga udah lumayan banyak gitu ya, Kak. Nah, mungkin sekarang ini pertanyaan yang lebih personal sih. Ini bisa dibilang mungkin mewakili cukup banyak orang juga. Skill apa menurut Kak Cita, Kak Salsa yang harus dipunyain wajib sama calon pelaku bisnis selain ngitung modal tadi ya?
0: Nggak pantang nyerah sih.
1: Oke. Okay.
2: Berani mulai
0: betul. Karena, itu apa ya? Soalnya kalaupun kita punya skill, entah itu apa, membuat sesuatu, crafting sesuatu, tapi kita nggak berani mulai dan kita begitupun mulai, tapi nggak ada yang beli lah, udah nyerah gitu.
1: Nah,
0: ya itu nggak bisa juga gitu. Jadi skill apapun harus disertai dengan keberanian dan pantang menyerah gitu.
1: Yes, setuju banget. Gua sih berani doang tapi nggak pantang menyerah, sama aja bohong gitu ya. Ada sih pantang menyerah tapi nggak berani buat mulai, sama aja gitu ya. Yang penting ini harus kesinambungan sih, tahun kedua berani iya, pantang menyerah iya, dan belajar sih. Karena biasanya kalau ngomongin bisnis ada aja kan, ya kita kalau ngomongin rugi pasti ada gitu, tipis-tipis. Cuman dijadiin pelajaran aja kali kayak gitu ya. Pasti bakal ada kesalahan, bukan kesalahan sih, pelajaran yang diambil tahun kedua. Apalagi kamu itu basicnya bukan pembisnis gitu ya. Benar-benar orang new, gak punya skill bisnis tapi nyoba, pasti kedepannya biasanya itu bakal menemukan tantangan-tantangan yang di luar kepala ya kak ya. Dan itu jadiin pembelajaran, jangan dijadiin buat bahan menyerah gitu, benar tadi ya. Oke, okay. Semoga kamu udah mulai berani nih yang mau mulai bisnis gitu ya. Jadi semoga juga ini jadi bukan ilmu ya, jadi quotes yang bisa kamu ambil juga teman kedua. Oke, okay. Terus balik lagi ke si produknya nih kak ya, balik lagi ke produknya. Kedepan atau mungkin terdekat bakal ada etalase baru nggak, tanda kutip, model baru gitu?
2: Kalau kita sekarang lagi nyari ide sih kak. Kebetulan nanti mau hari guru gitu. Selain ini juga kita mau bikin yang lain. Terus mau Natal dan sebentar lagi, berapa bulan lagi Lebaran gitu. Jadi kita mau bikin kayak semacam hampers-hampers gitu juga.
1: Hampers berarti isinya ada kuenya ya?
0: Ada kue dan jangan lupa tetap ada bunga di dalamnya.
1: Oh iya wajib nih ada bunga nih ya. Oke, okay, berarti so far masih riset dulu lah ya ini ya, buat model apa, buat persiapan hari besar nanti ya.
0: Iya, betul.
1: Bentar lagi gitu kan Lebaran sih kayaknya bakal rame tuh ya. Amin. Oke, terus target terbesar Habit Buket apa? Tahun ini mungkin atau tahun ke depan? Ada nggak?
0: Kalau dalam waktu dekat ini, kita nargetin gimana caranya Hari Guru ini kita di luar dari ekspektasi kita lah pesanannya gitu.
1: Yes.
0: Karena apa ya, dalam waktu dekat itu acara yang paling kita tunggu salah satunya Hari Guru gitu. Dan kita juga ya benar tadi lagi riset untuk kedepannya untuk hampers ya. Gimana caranya hampers itu bisa beda daripada hampers yang udah ada sebelumnya gitu.
1: Yes, beda dan cocok dengan selera pasar dan banyak yang beli gitu. Yeah. Ya. Ini hampers kalian berarti first time nanti mau nyoba atau udah pernah?
0: Belum pernah.
1: Oh, first time nih.
0: Iya. First time.
1: Ada nervousnya gak sih kalau mau trial error gini nih?
0: Nervous sih enggak ya, enggak. Lebih ke
1: pede
0: yaudah nih. Kita pede dulu, nanti kita coba laku apa enggak gitu.
1: Iya sih, kalau dicoba juga gak bakal tahu hasilnya gimana gitu ya. Terus kalian pengen, ini nih mungkin teman produk yang baru dengar brand ini, kalian tuh pengen Habit Buket itu dikenal sebagai brand yang apa?
2: Kalau pengennya Habit Buket ini jadi wadah untuk mereka untuk nyari kado-kado spesial untuk orang-orang terdekatnya gitu. Jadi kalau mau nyari kado nih ingetnya ke Habit gitu. Karena bentuknya yang unik, itu harganya yang terjangkau, seperti itu sih.
1: Yes. Dan modelnya juga ada yang unik-unik juga sih.
2: Iya.
1: Dan gue percaya kedepannya pasti bakal banyak lagi nih model yang out of the box menurut gue ya.
2: Amin.
1: Yang lebih kreatif gitu kan. Sama kayak nama bisnis kan, Habit kebiasaan.
2: Iya.
1: Semoga yang beli juga jadi kebiasaan, makin kebiasaan sering beli.
2: Iya.
1: Kayak gitu ya. Keren ya filosofi gue ya.
2: Aman ya.
1: Oke. Takut dia gak masuk tadi gitu kan. Oke, mungkin di penghujung talk show ini boleh di spill lagi detailnya, yang mau pesan, mau order itu bisa kemana, nanti bakal chat-chatan sama siapa juga gitu. Boleh di spill.
0: Kita khusus untuk live ini akan ngadain promo nih Kak.
1: Oke.
0: Jadi ada kode promo yang kalau memang kalian pesan, kalian bisa masukin dan dapat ekstra diskon. Kode promonya yaitu RRI X Habit.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Yes.
0: Jadi jangan lupa nih kalau mau pesan dan denger nonton live ini, masukinlah kode promo itu saat pemesanan gitu.
2: Dan dapat dipesan di akun Instagram atau TikTok kita atau Threads kita, itu Habit_Buket.
1: Oke, jadi langsung masukin tadi RRI X
2: Habit.
1: Iya. Gitu ya, RRI X kebiasaan. Oke, ini pertanyaan wajib dijawab masing-masing ya. Buatin gua kata-kata hari ini dan doa kalian, untuk doanya untuk kalian tentunya, untuk brand Habit Buket, dan kata-kata harinya untuk calon-calon pembeli di luar sana biar makin tertarik nih buat beli hampers gitu, buat beli produk di Habit Buket. Dimulai dari siapa dulu ya? Siapa yang mau duluan nih? Akuntansi dulu apa ya?
2: Boleh. Jadi kata-kata hari ini yaitu sesuai dengan slogan Habit, yaitu make blooming a habit. Jadikan perkembangan itu sebagai kebiasaan kita. Jadi teruslah berkembang untuk biar hidup kita juga berkembang gitu. Berkembang dari segi apapun ya, dari segi ngembangin usaha, ngembangin diri, itu soft skill, hard skill gitu. Jadi gimana caranya diri kita itu harus setiap hari itu harus ada perkembangan gitu.
1: Yes.
2: Itu sih dari saya.
1: Kalau doanya untuk Habit Buket.
2: Doanya untuk Habit Buket semoga selalu lancar terus. Amin. Usahanya.
1: Amin.
2: Dan di kemudian hari bisa buka offline store.
1: Yes, itu sih yang gua tunggu. Mau mampir sama pasangan gitu kan.
0: Boleh banget.
1: Tapi nginep enggak bisa nginep ya?
0: Enggak boleh.
1: Bukan kosan soalnya itu ya. Tapi benar kata Kak Salsa tadi, tahun kedua at least kita tuh selalu berkembang ya, Kak ya. Walaupun cuman 1% perkembangan, tapi kalau itu positif ya tetap progres namanya kayak gitu ya. Oke, kalau Kak Cita
0: sama balik ke slogan Habit ya. Di mana habit itu kan kebiasaan. Kita tuh bisa karena terbiasa dan itu menjadi kebiasaan kita gitu. Jadi apapun tuh harus kita usahakan gitu. Kita harus jangan cuma usaha sekali tapi terus dan terus gitu, sehingga itu menjadi kebiasaan yang baik untuk kita berkembang ke depannya gitu.
1: Yes, berarti bisa berhubungan sama pantang menyerah ini ya,
0: iya,
1: tadi
0: betul.
1: Ya. Kalau doanya Kak Cita?
0: Doanya semoga Habit
2: makin berkembang, punya offline store juga, dan bisa merambah ke bisnis hampers tadi yang lagi kita uji coba gitu.
1: Oke, biasanya kalau hampers nih pasarnya ibu-ibu biasanya.
2: Iya.
1: Kalau buka kan bilang anak muda iya, gitu ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Sita, Kak Salsa udah mampir, semua makin rame. Pembelinya makin ramai etalasenya.
2: Amin.
1: Ditunggu offline store-nya dan semoga buka offline store-nya dekat-dekat sini aja ya, jangan jauh-jauh. Amin. Tapi mau di Serang kan bukannya?
2: Iya, di Serang pasti.
1: Oke, bukan di luar pulau gitu kan. Kejauhan soalnya. Dan kita doain juga ya, tahun kedua semoga ya Habit Buket tadi semua targetnya tercapai lah ya Kak ya. Dan terakhir semoga hampers-nya continue.
2: Amin,
1: nanti
2: amin.
1: Gitu ya, ditunggu siapa tahu nanti hampersnya bakal ada yang beda kayaknya.
2: Iya.
1: Ya. Thank you banget sekali lagi Kak Salsa, Kak Cita, sukses terus ya pokoknya.
2: Iya, terima kasih juga.
1: Tahun kedua walaupun Kak Salsa, Kak Cita harus bikin buket lagi kayaknya nih abis dari sini gitu ya. Apa mau ngopi-ngopi dulu kayaknya nih?
2: Ngopi dulu lah.
1: Wajib, ngopi dulu ngopi wajib. Dulu. Kafein sih butuh ya kafein
2: iya,
1: ya. Gue bakal masih tetap nemenin kamu semua sampai jam 7 malam. So stay tune di sini aja.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

Masih di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kali ini gue mau update seputar dunia olahraga tahun Pro 2. Kali ini ada dari cabang olahraga e-sport, yaitu Timnas e-Football Indonesia, yang ini ternyata harus mengakhiri perjuangannya tahun Pro 2 meraih medali Asian Games 2026 setelah kalah dari Uzbekistan ya di perempat final. Pertandingan ini berlangsung di Aichi Sky Expo e-sport competition Room L5 Aichi di Jepang hari ini ya, tahun kedua tanggal 23 September 2026. Indonesia ini menurunkan Rizky Faidan pada kategori PC serta Radinka Wiratama ya untuk kategori mobile menghadapi Uzbekistan di perempat final. Keduanya itu didampingin sama Adiatama Priyadi ya sebagai pelatih tahun kedua. Sementara Uzbekistan ini menurunkan Abu Bakir Iminjonov dan Faruk Mir Hamitov ya sebagai wakil negara mereka kayak gitu ya. Dengan skor akhir yaitu tipis tahun kedua 0-1 ya, pertandingan ditentukan lewat perolehan poin setelah laga perempat final. Indonesia ini harus mengakhiri langkahnya di babak quarter final. Nah, pada kategori PC, Indonesia ini bermain imbang 1-1 lawan Uzbekistan ya sebelum menghadapi penentuan melalui kategori mobile yang berlangsung cukup sengit ya, malah ketat banget sih. Tapi Indonesia pada akhirnya kemudian kalah 2-3 ya pada kategori mobile sehingga Uzbekistan memastikan kemenangan agregat pertandingan di babak perempat final tahun kedua.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya usah lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Waktunya santai siang.
6: Santailah.

Kita masih lanjut tahun kedua ngomongin soal update seputar dunia olahraga Indonesia. Kalau tadi ada dari cabang olahraga e-sport, kali ini ada kabar yang datang dari lapangan bulu tangkis Indonesia, lebih tepatnya dari tim bulu tangkis putri Indonesia nih di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ini terhenti tahun kedua di babak semifinal. Sri Kandi Indonesia ini harus ya mengakui ketangguhan dari tim lawan ya, yaitu tim Tiongkok, setelah takluk dengan skor 0-3. Seluruh pertandingan sendiri ini berlangsung di lapangan 2 ya, Ichinomiya City Municipal Gymnasium ya, di hari ini tanggal 23 September 2026 ya, hari Rabu tahun 2022. Dan pada laga tunggal putri pertama, tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani harus mengakui kelihaian ya dari lawan nih, yaitu Wang Ziyi. Pada laga pertama semifinal beregu Putri Asian Games 2026, Wang Ziyi menang secara straight set. Tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF itu menang dengan skor akhir 21-15 dan 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan lawan, yaitu Liu Shengshu dan juga Tan Ning ya. Rachel dan Feby takluk dari ganda putri Indonesia nomor 1 di dunia itu ya, itu ganda putri Cina itu tahun kedua Tiongkok ya, dengan skor akhir itu 15-21 dan 18-21. Dan pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari juga sama menelan kekalahan 2 set langsung atas Chen Yufei. Ayu ini kalah dari tunggal putri nomor 4 di dunia ya, dengan skor akhir 15-21 dan juga 15-21.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Kali ini tahun kedua ada informasi yang datang dari lapangan hijau mancanegara. Nih kalau tadi kan ada kabar dari dunia olahraga Indonesia ya. Sekarang dari luar negeri nih. Ini dari tim asal Jerman tahun kedua, FC Bayern Women. Ya ini divisi cewek berarti ya. Yang harus puas meraih 1 poin setelah bermain imbang ya. 2-2 lawan Manchester City Women. Bayern ini kehilangan keunggulan 2 gol di laga pembuka fase Liga UEFA Women's Champions League ya di hari Selasa kemarin tanggal 22 September 2026. Nah, pertandingan di Spot Park Unterhaching ini jadi laga yang cukup kompetitif pertama Bayernnya di kandang barunya tahun 2022. Nah, tuan rumah ini sebenarnya ngebuka pertandingan dengan tekanan sejak awal, udah lumayan ofensif gitu ya. Dan nyiptain peluang lewat umpan silang Gwyn di menit keempat. Masih awal aja udah ada peluang gitu. Ini emang menandakan fokusnya kayaknya menyerang deh, kayak gitu ya tahun kedua. Dan gol pertama Bayern tercipta di menit ke-11 lewat kerjasama Linda Dahlmann dan Gwyn. Dahlmann merebut bola dari sisi tengah lapangan ya, lini tengah, lalu ngirim umpan yang di finishing dengan bagus sama Gwyn dan akhirnya berbuah gol. Dan Bayern terus menekan dan kembali mengancam lewat kombinasi Gwyn serta Buhl. Ini Gwyn nih kayaknya jadi tombak utamanya juga kayaknya tahun kedua ya. Tetapi tembakan Buhl ini berhasil diblok. Manchester City juga sempat mengancam balik ya lewat Lauren Hem yang umpan silangnya ini membentur mistar atau tiang gawang ya setelah mengenai Glodis Pellera Vigos.com. Keunggulan Bayern itu bertambah setelah umpan Pernille Harder dari sisi kanan ini justru dibelokkan Karsten Kasparic ke gawang sendiri dan hasil itu on goal ya. Tapi Manchester City ini berhasil memperkecil ketinggalan lewat Bedmid ya yang dimanfaatkan bola hasil tembakan dari Khadija Shaw menjelang jeda. Nah, terus nomor 2 Manchester City kemudian juga memperoleh hadiah penalti setelah kiper Ena Mahmutovic ini menjatuhkan Aoba Fujino di kotak terlarang ya. Dan Mahmutovic ini menebus kesalahannya dengan menggagalkan eksekusi penalti Shaw lewat penyelamatan ke sisi kanan. Dan akhirnya tim tamu atau Manchester City ini berhasil menyamakan kedudukan lewat Carlotta Wormser ya yang maksimalin umpan Laura Blaenke Kidel Brown ya. Bayern juga sebenarnya hampir sih nyetak gol kemenangannya di masa tambahan waktu, tapi pada akhirnya tetap hasil itu imbang 2-2 sampai peluit panjang dibunyikan.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: tier 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

101,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu masih di santai siang Tamara 2 udah jam 2 aja nih dan sampai jam 3 nanti gue bakal tetap kasih kamu update-update seru lah ya di jagat maya di internet gitu ya. Kalau tadi kita udah sama-sama update bareng-bareng soal dunia olahraga Indonesia sampai mancanegara, nah sampai jam 3 nanti gue bakal kasih kamu update menarik seputar dunia hiburan atau dunia entertainment sama Indonesia maupun mancanegara. Jadi buat kamu mungkin yang lagi nungguin banget kabar terbaru dari artis, selebriti, aktor, selebgram gitu ya, favorit kamu, wajib banget stay tune Taman Play 2. Dan tentu aja mungkin buat kamu yang siang ini juga mau request lagu, boleh ya tinggal kirim requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
4: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Yes, Tamra 2 masih di santai siang hari ini dan kabar pembuka seputar dunia entertainment. Ini dibuka ya dengan kabar yang cukup membanggakan datang dari film horor Indonesia Ghost in the Cell yang meraih penghargaan Best Picture dalam horror competition di Fantastic Fest 2026. Wow, tapi emang iya sih Ghost in the Cell ini tahun kedua gue waktu nonton juga. Gue sangat amat yakin ini film bakal dapat penghargaan deh kayaknya gitu. Soalnya sebagus itu juga. Premisnya, alurnya, actingnya, visualnya, wah cakep sih tahun kedua ini tuh bukan sekedar jual serem-seremnya doang. Tapi kayak ada makna tersembunyi tau. Kalau kamu itu tonton film ini mungkin secara detail gitu ya. Film ini juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026. Lewat distributor Wellgo USA. Penghargaan ini diumumin menjelang perilisan film karya Joko Anwar ini di bioskop Amerika Serikat tahun kedua. Kemenangan ini juga jadi apa ya, mungkin kayak pencapaian terbaru lah ya film Indonesia di tengah persaingan festival film genre internasional. Fantastic Fest yang berlangsung di Austin, Texas ini tahun kedua itu dikenal digadang-gadang, enggak digadang-gadang sih emang udah dikenal ya, sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat. Festival ini juga mempertemukan ya berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan juga tentunya para pelaku industri perfilmannya tahun kedua. Dalam kompetisi horror competition, Ghost in the Cell ini terpilih menjadi film terbaik. Wah, kasih applause dulu nih tahun kedua. Film yang ditulis sama Joko Anwar ini dan disutradarai sama Joko Anwar juga, ini bersaing dengan sejumlah karya ya genre dari berbagai negara. Selain prestasi festival, film ini juga ternyata mencatat perjalanan distribusi yang luas banget menurut gua. Hak distribusi Ghost in the Cell itu terjual ke 148 negara. Kalau ngomongin Joko Anwar, pasti kamu udah pada tahu film terbaru yang lagi digarap nih ya, yang Pengabdi Setan 3. Wah, itu kayaknya bakal seru juga gak sih tahun kedua? Gue gak sabar deh. Apalagi nih kalau gue denger-denger infonya, syutingnya itu juga di luar negeri. Dan katanya bakal mengambil latar di tahun 1800-an atau 1700-an gitu tahun kedua. Wow, keren ya, horror. Terus ada nuansa-nuansa jadul zaman dulu bangetnya ini loh. Kira-kira apa yang bakal diangkat ya Taman Pradua?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Lagu baru di Pro 2.
4: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini, Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika, yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Oke, teman-teman berdua gak kerasa banget ini udah mau jam 3 aja ya. Seperti lagi kita bakal masuk di segmen Sore Ceria. Gimana kabar kamu? Di jam-jam menjelang sore hari ini ya, perbatasan antara siang dan sore. Mudah-mudahan kamu masih semangat ya, melanjutkan aktivitas yang gue tahu banget lo pasti padat banget ya aktivitasnya ya. Hiruk pikuk dunia, teman-teman berdua. Tenang aja, gue tetap nemenin kamu ya sampai jam 7 malam. Gue juga bakal kasih kamu playlist-playlist lagu yang seru juga. Dan gak lupa, misal pun kamu mau request, kamu boleh banget langsung request aja teman-teman dua ya ke WhatsApp kita di 081-1145-1016. Anyway, ngomongin soal dunia hiburan ya, dunia entertainment, ini ada kabar yang menarik banget lagi nih datang dari drakor nih, ciwi-ciwi harusnya suka ya. Yaitu Dr. X Mafia in White yang rilis baru banget ya teaser menjelang penayangan perdananya itu di bulan Oktober ya, tanggal 9. Teaser ini introduce ya, memperkenalkan Gye So-jung ya, ahli bedah gitu yang jenius, yang dikenal dengan kemampuan operasinya itu yang di luar akal. Pokoknya jago banget, luar biasa pokoknya. Dan Gye So-jung ini digambarkan di drama ini ya sebagai dokter dengan keahlian bedah tinggi, tapi punya sisi pribadi itu yang tegas, kadang-kadang sulit dikendalikan juga, teman-teman dua. Ya, kemudian gabung nih dengan rumah sakit Universitas Gusau ya, yang punya lewat agensi penempatan dokter milik Jang Hee-suk. Itu premisnya sih cukup menarik ya, ini kayaknya POV dari dokter bedah yang sulit dikendalikan. Nah, teman-teman dua, untuk genre-nya sendiri sih kamu bisa langsung lihat-lihat aja di Google ya, biar bisa nebak nih genre-nya kira-kira maksudnya kemana nih gitu. Apakah ke action, apakah ke thriller, apakah ke percintaan, romansa, atau gabungan semua itu. Kamu tinggal lihat aja, udah muncul kok teasernya ya. Tinggal cari-cari di TikTok mungkin gitu ya, atau di Google gitu ya, teman-teman dua. Dr. X nih, Mafia in White. Ini kalau dari judulnya, apakah si dokter ini dia adalah seorang mafia? Gak ada yang tahu ya, teman-teman dua. Dan gue mau reminder lagi di Sore Ceria nanti di jam 3 sampai jam 7 gue bakal tetap nemenin kamu sampai jam 7 dengan update-update menarik. Dan kita juga bakal ngobrol-ngobrol tipis, sharing-sharing juga bisa. Jadi buat kamu yang mau sharing-sharing kegiatan kamu, boleh disiapin dari sekarang ceritanya, biar nanti kamu share tipis-tipis nih di Sore Ceria ya.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Sekarang World in Vapor 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama Taman Per 2 yang datang dari Kecamatan Curug, Kota Serang yang menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Sambat Camat. Program ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi maupun berkonsultasi langsung dengan pihak kecamatan. Camat Curug Eni Sudaryani mengatakan Taman Per 2, inovasi ini dibuat karena selama ini banyak keluhan warga yang hanya disampaikan melalui media sosial tanpa memiliki wadah pengaduan yang lebih terarah. Sambat Camat memanfaatkan Google Form yang dapat diakses masyarakat melalui pemindaian barcode. Warga cukup melakukan scan kemudian mengisi formulir pengaduan dengan informasi yang diperlukan. Masyarakat juga diminta Taman Per 2 mencantumkan nomor kontak apabila menginginkan respons dari pihak kecamatan. Menurut Eni, kelengkapan data menjadi bagian penting agar laporan dapat diberikan jawaban.
1: Info Pro 2.

Informasi selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taman Pre 2 Arifah Fauzi mendorong ekonomi perawatan sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat sumber daya manusia perempuan. Menurutnya, pembangunan ekonomi perawatan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Arifah juga menilai aktivitas ekonomi sulit berjalan optimal tanpa pekerjaan perawatan yang selama ini lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Menurutnya, kontribusi pekerjaan perawatan memiliki nilai sosial dan ekonomi besar sehingga perlu mendapat pengakuan yang lebih kuat.

0: Dan informasi ketiga datang dari Calvin Harris yang mencetak rekor Guinness World Records Taman Play 2 setelah tampil di hadapan sekitar 1,6 juta orang di Sao Paulo, Brasil. Jumlah penonton tersebut menjadi yang terbesar untuk penampilan DJ tunggal dalam satu pertunjukan. Penampilan DJ asal Skotlandia itu berlangsung pada 8 Februari 2026 dan aksi tersebut bahkan membuat salah satu ruas jalan di Sao Paulo, Rua da Consolação, ditutup karena dipadati penonton. Guinness World Record atau GWR menyebut penampilannya itu mengubah Sao Paulo menjadi pesta jalanan yang sangat besar. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Selanjutnya Taman Pro 2, kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria. Sore ceria.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Oke, Tamro 2 di sore ceria hari ini. Ini ada kabar yang cukup penting banget buat kita-kita masyarakat Banten ya. Kabar ini berkaitan sama musim kemarau, Tamro 2, yang mulai memukul sektor pertanian di Kota Serang ya. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan juga Perikanan atau DKP 3 Kota Serang, Tamro 2 ini nyatet kurang lebih sekitar 40 hektar lahan pertanian itu terdampak kekeringan, dengan 17 hektar itu diantaranya resmi ya dinyatakan mengalami gagal panen total alias puso. Jumlah ini juga, Tamro 2, ternyata berpotensi terus menambah. Kalau kita ingat-ingat masih ada sekitar 2 hektar lahan sawah lagi ya yang kini masuk dalam status terancam gagal panen tersebut. Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan DKP 3 Kota Serang, Irwin Sopianudin, ini bilang Tamro 2 penetapan status puso ini tuh bukan hitungan asal-asalan, bukan hitungan kasar gitu ya, melainkan hasil verifikasi ketat ya petugas yang tentunya yang bertugas di lapangan. Dan merespon kondisi ini juga, DKP 3 Kota Serang ini mulai nyiapin jaring pengaman ya berupa skema calon petani calon lokasi atau CPCL. Jadi para petani yang lahannya seluas 17 hektar ini diprioritasin buat menerima bantuan benih padi gratis di musim tanam mendatang. Besaran bantuan benih yang dialokasiin nantinya bakal nyesuaiin juga Tamro 2 dengan metode tanam para petani. Untuk pola tanam reguler itu dibutuhkan sekitar 25 kg benih ya per hektar. Sementara metode tanam benih ini langsung membutuhkan pasokan hingga 17 kg per hektar. Ya, kalau kita ngomongin kemarau, emang dampak yang paling kerasa sih salah satunya itu di lahan pertanian ya, Tamro 2. Ya, semoga aja nih musim kemaraunya bisa cepat berlalu lah ya. Dan buat kamu, Tamro 2, yang daerah-daerahnya terdampak kemarau, apalagi yang cukup parah, stay safe terus ya, Tamro 2, sedia obat-obatan juga, karena biasanya kemarau juga bisa membawa penyakit, ya entah penyakit kulit gitu kan, atau penyakit dalam. Dan buat kamu juga yang daerahnya lagi terdampak kemarau, hemat-hemat air ya, dan jangan lupa buat minum air putih terus gitu ya. Jadi jangan sesekali buang-buang air ya, Tamro 2, di musim kemarau ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: After his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Kamu habis dari mana?
2: Habis donor darah nih.
1: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
2: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
1: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
2: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
3: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Teman-teman berdua, gue mau sedikit update dulu seputar kondisi cuaca per hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2026 ya. Jam berapa nih? Jam 4 lewat 8 menit, teman-teman berdua. Dan informasi soal cuaca ini gue kutip dari website rri.co.id ya. Kamu juga bisa langsung baca aja biar tahu info lebih detailnya kayak gimana, kayak gitu ya. Jadi teman-teman berdua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Banten di hari Rabu ini ya, khususnya mungkin di malam hari, cuaca di Banten itu diperkirakan bakal berawan aja. Hujan dengan intensitas sedang juga berpotensi ya terjadi di wilayah Sajira dan juga Curug Bitung, tahun kedua. Terus, BMKG juga mencatat suhu udara di wilayah Banten itu berkisar 23 sampai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara itu 55% sampai 95%. BMKG juga ngeluarin peringatan dini buat masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan sedang sampai ke hujan dengan intensitas lebat tahun kedua yang dapat disertai kilat atau petir plus angin kencang juga ya di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur. Terus juga masyarakat yang buat kamu-kamu ya yang beraktivitas di wilayah perairan diminta juga buat ningkatin tingkat kewaspadaan gitu ya terhadap potensi gelombang laut setinggi 2,5 meter sampai 4 meter itu tinggi, ngelebihin tinggi gua tahun kedua yang masuk, emang ini kategorinya udah tinggi sih, tinggi banget ya. Kondisi ini juga berpotensi terjadi di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Kalau kamu mungkin mau tahu kondisi lebih detail lagi dari daerah-daerah kamu, kabupaten, kecamatan, kota gitu ya, kamu bisa langsung aja kunjungin websitenya BMKG yang resmi tahun kedua. Di situ kamu gampang banget tinggal searching aja daerah kamu apa namanya, nanti di situ langsung muncul kondisi cuaca terhadapnya kayak gimana.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
4: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencari

0: menegaskan, kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini, Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika, yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Yo, Tamu Radio 2, balik lagi di 101,6 Radio Bandar teman terbaik kamu. Gua tadi baru banget ya coba buat lihat-lihat Instagram gitu, dan ada kabar yang menarik banget nih datang dari salah satu judul legendaris di dunia game, yaitu Resident Evil, yang mana kayak kita tahu sekarang Resident Evil itu mau dibikin live actionnya dan mengambil POV itu bukan dari tokoh utama yang ada di gamenya. Kayak yang kita tahu juga kalau Resident Evil kan itu identik sama tokoh Leon, Ada Wong, siapa lagi ya, terus ada Albert Wesker, kayak gitu-gitulah. Kamu mungkin yang fans beratnya Resident Evil pasti udah gak aneh sama nama-nama ini. Nah, tapi kalau gue gak salah gitu ya, gue baca-baca juga kalau nanti film Resident Evil yang baru nih, yang live action, itu bakal menitik beratkan ke horror sama POV dari orang NPC gitu, tahun pro-2. Yang mana ini bukan seseorang yang jago nembak, benar-benar rakyat biasa aja. Jadi kesan horornya tuh wah makin dapat lagi, di mana kita tuh berada di sebuah kota yang kena apokalips zombie, dan kita tuh ya bukan tentara, bukan seseorang yang bisa nembak-nembak, kita harus survive gitu ya. Ini kayaknya survival horornya bakal kerasa banget deh. Dan sutradara Jack Skreger ini nolak efek CGI ini buat adegan. Ada salah satu adegan gitu yang dimana para zombie-zombie tahun produk itu tuh lompat dari atap gedung dan meledak gitulah di sekitar Austin Abrams. Ini salah satu aktornya gitu ya. Yang mana kru film akhirnya tuh pakai efek derek atau crane ya, buat menggantung kantong darah gitu. Kantong darah buatan tentunya seukuran manusia dengan berat 68 kg. Dan adegan ini tuh nyaris bikin aktornya itu terluka, teman produk. Bahkan hampir beresiko tinggi lah gitu ya. Soalnya pas Austin ngelakuin adegan lari ini di jalanan gitu ya, salah satu kantong darah ini gak sengaja kelepas lebih cepat dari jadwal yang ditentuin gitu ya. Kantong itu jatuh terus meledak, cuman di sebelah si aktor Austin-nya ini. Tamu Radio 2, kamu mungkin kalau lihat di YouTube atau di TikTok harusnya ada tuh adegannya, itu diliatin banget proses syutingnya, itu benar-benar deket banget. Itu kayaknya kalau dikit lagi geser itu kayaknya Austin bakal kena deh, cuman ya untungnya nggak kena ya Tamu Radio 2. Ya itu dia ya salah satu resiko jadi aktor aktris, apalagi di dalam sebuah project film tuh yang isinya banyak buat action ya, banyak adegan-adegan berbahaya Tamu Radio 2.

maukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan beresiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Hits Shuffle. Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Gak kerasa banget tahun Pradua ini udah masuki jam-jam penghujung sore hari ini. Dan gimana kabar kamu di penghujung sore ini tahun Pradua? Mudah-mudahan kamu masih semangat, masih punya tenaga ya buat nongkrong. Kalau udah ada yang abis energinya, pulang aja langsung tahun Pradua, langsung mandi, rebahan, skincare-an ya buat yang cewek-cewek, terus ngabarin ayang. Dan buat kamu juga mungkin yang udah sampai rumah, siapa tahu mau request lagu juga, ini kesempatan yang bagus banget karena kita langsung masuk ke segmen Sore Ceria Hit Shuffle. As always, di Hit Shuffle ini kamu boleh request lagu-lagu hits yang mau kamu putar dari tahun 2020 sampai 2015 sampai 2020. Dan kamu juga boleh juga kalau mau sharing-sharing cerita sore versi kamu juga. Siapa tahu kamu lagi nungguin senja, lagi ngopi-ngopi di teras, atau lagi ngopi tapi di dalam mobil karena kejebak macet. Teman Pradua, update aja soal kondisi kamu di sore ini ke WhatsApp kita. Dan itu aja, requestan lagu juga kirim aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016. Dan ini ada satu requestan pembuka dari teman kita ya, Kak Bilah, ini di Ciracas, minta diputerin lagunya For Revenge yang Serana judulnya ya. Ini tuh lagu tahun 2020. Yes, thank you banget yang udah request nih first ya tahun Pradua di Hit Shuffle. So ini dia tahun Pradua.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dipukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow!
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Waidan B. Palanewen dan operator Evus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

Oke, Tamro 2 sebentar lagi tepatnya di pukul 17.54 waktu Indonesia Barat nanti kita bakal sama-sama dengerin kumandang azan maghrib, dan setelah itu kita langsung masih lanjut ya di segmen Sore Ceria Hit Shuffle malam ini atau mungkin sore ini. Bisa buat kamu siapin playlist-playlist hits dari sekarang, karena tadi juga udah ada yang request lagu hits ya. Jadi masih ada kesempatan buat kamu yang belum sempat, mungkin masih kejebak di jalan, dan sekalian dari sekarang nyari-nyari musholah atau masjid terdekat ya dari posisi kamu sekarang, entah di pinggir jalan gitu ya. Biasanya kalau kamu lewat jalan-jalan protokol harusnya ada ya Tamro 2 untuk musholah atau masjid terdekatnya. So Tamro 2, siapin dari sekarang playlist lagu seru versi kamu dan juga cerita sore kamu yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM Dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM Dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Alright, Tamu Radio masih di 100,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Dan tadi kita udah dengar juga secara seksama ya, kumandang azan maghrib. Mudah-mudahan kamu semua udah nyampe rumah ya. Jangan sampailah ada yang kejebak macet. Kalaupun masih ada yang kejebak macet, masih ada kejebak kerjaan, kejebak obrolan mungkin. Niatnya basa-basi, ketemu orang random misal di halte, tatonya malah kejebak obrolan, itu jujur kadang gue juga agak kesel sih. Mau cabut tapi kita respect gitu ya, mau ngikutin obrolan kitanya capek. Tapi mau gak mau kamu harus cabut sih Tamu Radio ya, yang lagi kejebak obrolan nih sama orang random ya di luar sana. Anyway, ini ada kabar yang menarik banget buat kamu yang ngaku-ngaku gamers Tamu Radio 2. Ada salah satu judul legendaris yang udah, ini franchise yang udah lama banget ada di industri game, yaitu Street Fighter Tamu Radio 2, yang mana ini kayaknya bakal dibuat live action-nya deh. Soalnya ini ada kabar dari Chalina Liang atau Kalina Liang ya, yang ini berperan sebagai Chun-Li, salah satu tokoh yang ikonik juga ya di Street Fighter. Chun-Li, sang cewek yang pakai bukan kunciran, namanya apa itu ya, di rambutnya dibendol dua gitu, tampra dua. Yang jago bela diri, biasanya dia tuh pakai tendangan andalannya ya. Yang kalau gue lihat-lihat sih Chalina Liang ini cocok banget ya, entah kenapa kok ini dia bisa berotot ya sama kayak si tokoh di gamenya Tamu Radio, bener deh. Coba deh kamu lihat sekarang di TikTok ya, ketik aja misal Kalina Liang Chun-Li gitu, itu kok bisa keker banget badannya. Dan ternyata dia itu program Tamu Radio sebelum menjalani casting ya. Ini Kalina Liang benar-benar programnya itu ngonsumsi 12 butir telur setiap hari dan makan berat 2 jam sekali sepanjang hari. Dia juga ngaku katanya sering kali ngerasa hampir muntah nih gara-gara program ini Tamu Radio 2. Tapi emang kalau dilihat-lihat sih, wah ini badannya berotot banget Tamu Radio, gila sih, gokil banget nih. Kayaknya gue kalau adu pancok juga nih bakal kalah deh samain cewek.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Seratus satu koma enam Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Enaknya kalau di waktu tuh penghujung sore hari ini kita ngebahas yang ringan-ringan aja dulu ya, teman Pro 2, karena biasanya habis bahas yang ringan nanti malam kamu bakal bahas yang berat-berat, bakal overthinking lagi, bakal mikirin hal-hal berat lagi, bakal mikirin kerjaan lagi gitu. Jadi kita manfaatin buat isi waktu-waktu rehat ini dengan yang enteng-enteng aja, tapi masih informatif gitu ya. Kayak yang satu ini, tahun Pro 2, buat kamu mungkin yang ngikutin banget ya, series Daredevil, tahun Pro 2, salah satu pahlawan yang buta, yang gak bisa ngeliat, tapi entah kenapa jago banget berantem nih. Setelah mendapat peningkatan skor yang

positif di season 2, sayangnya Daredevil Born Again ini dikabarin tamat di season 3 nanti. Dan keputusan ini juga salah satu dampak ya dari mungkin bisa dibilang strategi baru Marvel lah ya gitu, buat memperketat jumlah produksi serial live action mereka gitu ya. Dan kalau kamu lihat-lihat di sosmed juga ya, bermacam-macam tanggapan sih para netizen ya. Tahun kedua ada yang bilang ini Daredevil gercep, katanya udah dapat season 3, sementara Moon Knight mana nih season 2-nya ya lagi ya. Kalau kita lihat banyak beberapa judul-judul franchise yang bisa dijadiin series yang cukup panjang, tapi enggak tahu kenapa sama Marvel ini belum ada kabar pasti ya. Kalau Moon Knight sih gua kalau disuruh pilih ya, gue lebih suka Daredevil atau Moon Knight. Gue tuh lebih suka Moon Knight sih tahun kedua, karena gue suka outfitnya aja sebenarnya. Tapi kalau kamu sendiri gimana menanggapi hal ini, khususnya buat kamu para fansnya Daredevil di luar sana?

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gua sih.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Oke, nomor 2 karena Ramoda standby enggak sabar mau menemani jaga malam kamu di edisi tanggal 23 September 2026 ini. Gue Nandu Putra kayaknya harus pamit undur diri. Thank you banget buat kamu yang udah request lagu tadi di Hit Shuffle. Thank you juga yang udah standby bareng kita ya dari subuh, dan buat kamu yang mau curhat-curhat, mau cerita-cerita, mau berkeluh kesah, boleh ceritain semuanya ke Rama ya, teman berdua, karena Rama nanti bakal jadi pendengar yang baik buat semua curhatan kamu. So, gue Nandu Putra, thank you for listening. See you and bye-bye.

Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama, teman Pro 2 Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelola kementeriannya. Menurutnya, Kemenko Kumham Imipas tidak banyak menghimpun data pribadi masyarakat karena berfokus pada koordinasi antar lembaga dan juga pemerintah.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman produksi film horor Indonesia Ghost in the Shell meraih penghargaan Best Picture dalam horror competition di Fantastic Fest 2026. Film tersebut juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2006 melalui distributor Wellgo USA.

0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, Asosiasi Sepak Bola Argentina memutuskan mempertahankan Lionel Scaloni di kursi pelatih tim Tango. AFA dilaporkan mengajukan kontrak baru untuk Scaloni menangani Argentina hingga 2028 dengan opsi perpanjangan sampai Piala Dunia 2030. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini. Ada Alan dan juga Edi, teman berdua. Menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Kasel yang malam hari ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya gak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini, iya, gak apa-apa.
0: Bener.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
0: Asik, kita sering dibilang gitu ya.
1: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar,
0: Bang Fajar. Bukan Bang Fajar ya. Benar-benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu.
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya, mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu deh, bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Ari Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo double I, double E.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Jelang,
1: iya.
0: Iya, iya, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya,
0: iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
2: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar.
2: Berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
2: Ini Salim, gue harus Salim.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio. Sampai anak gue kasih denger radio.
0: Oh iya.
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget teman. Dengar radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena mas gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random.
1: Okay.
2: Secara random. Itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio. Pas itu, ini lagu yang gue senang banget. Muncul tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio. Serunya radio.
0: Di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas
2: banget.
1: Itu ya. Luar biasa.
2: Udah dari SD denger. Ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Bawa
2: gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau nyetel. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knob.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Bener.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu,
0: benar.
2: Ya, seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga, kan? Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
1: Iya
2: kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain, Lid. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab,
1: pertanyaan yang beda ini adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, sekarang gak, jangan. Gue perlu promo ini.
1: Bener.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah mulai dari solo gue dari 2001.
0: Okay.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
2: Betul. Udah lahir gue udah punya single. Ya. Sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98. Ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama sama Pai, sama Bongki.
0: Legend. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah. Ya, Pongki Barata bisa punya ide. Yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bisa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda. Sensasinya juga beda.
0: Jadi
2: 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
1: Terlalu jujur.
0: Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Konsep yang baru banget.
0: Gitu.
1: 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu. Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan? Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Rio dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
2: Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
0: Ampun. Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini, kode boleh ya, kita buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dan Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV. Oh, iya. Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Benar-benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007
1: ya, kan?
0: Lah, 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gue sudah berjalan.
1: Iya.
0: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya, benar-benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan. Nyari nafkah.
1: Itu gokil. Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar-benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif
1: bener,
0: banget.
1: Benar-benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya vibesnya walaupun kalian masih belum masih kecil atau kecil tetap, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak di mana ya lagu Peter Pan
1: kan
0: ada masif
1: sih masih lo kan dengar
0: sama-sama
1: bener kan? Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend coy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari itu
1: kan? Iya kan, karena emang masif banget masif penggunaan RBT itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Bangga gitu. Juga. Papa mungkin seminggu di bank.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Lu mainin lagu gua. Padahal gua yang nelpon.
0: Gimana sih lo?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gua beda.
1: Nah,
0: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Pulang ujung-ujungnya juga. Kita pulang.
1: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
1: Benar.
0: Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Cinta Caramu tiada yang bisa sepenuh hati. Terus berikan waktu. Cinta ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
2: Itu masalah, jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan. Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Kita harus
2: punya tim.
1: Betul.
2: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
1: Iya kan?
2: Betul. Zaman viral ini emang kita gak bisa pungkirin. Emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh. Gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue gak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue itu bagus buat gue juga.
1: Betul.
2: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
2: Gue memilih untuk sekarang karena gue pengen muncul lah.
1: Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
2: fisik
0: gitu kan.
2: Benar. Iya, kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
3: Bener,
2: karena lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
1: Sulit sekali. Gak
3: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
2: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
3: Oke.
2: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka denger segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
3: Benar.
2: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini, gue merumah kemana-mana.
3: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow.
3: Mana
1: gila.
3: Gila. Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja yang
1: suruh main ke radio lu ya. Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
3: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
2: Kembali Pulang ini, iya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, ya produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
3: Benar.
2: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang,
3: betul.
2: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang. Gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Randy Pandugo. Gua sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir, kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
3: Benar.
2: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Pandugo untuk menjadi partner gue di single.

0: dan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul. Yeah. Betul.
0: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat gue. Betul, betul, betul. Mungkin dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Yeah. Iya. Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan benar, itu benar.
1: Iya
0: banget.
1: Sih?
0: Itu benar banget.
1: Iya sih?
0: Gua transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandu. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng. Hangat orangnya, ya kan, karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini, gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah, beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua, ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah, gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang, karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Okay.
0: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Emang pas gue workshop kan, gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput, izin sama gue mau jemput anaknya.
1: Oh wow, oke.
0: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
1: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren, kalau udah jadi demonya kirim ke gue, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Gak tau kenapa, ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya, gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya, ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh, dan proses kita gak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi banget. Lagu.
2: Udah jadi lagu ya?
0: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
0: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: agak awkward gitu.
0: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya. Mana
0: masuk? Awkward ya.
1: Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
0: Aduh,
1: iya, gimana aduh. Ya akhirnya. Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
2: Ya udah deh teman-teman, kita okay dengerin dulu ya single terbarunya dari Ario Wahab. Betul. Kembali pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi

0: Kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
2: Oh. Yeay, dipasang di radio lagu gue. Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu
1: loh. Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya. Terus, ya.
2: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Betul. Yang lo udah
0: bijak.
1: Puas.
0: Bijak ya.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah.
0: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
2: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
2: Iya,
1: bener.
2: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
2: Lo coba kita tanya sama teman-teman. Ah,
1: coba.
2: Gue hot daddy atau hot seat?
0: Aduh, kursi
2: batu. Gue gak tau lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
2: Iya, gak tau deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue ya... Gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah.
0: Bener.
2: Ya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
0: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu
1: loh.
2: Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
0: Iya,
2: gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
2: Mantap. Gak ada komen lain.
1: Mantap.
0: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
0: Benar.
2: Dan ternyata, apa ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu.
0: Bener.
2: Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
0: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota.
0: Wah.
2: Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu. Tapi ya itulah. Emang zaman kan sekarang semua berubah kan. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Bener.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tetapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
1: Yes.
2: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan
1: ya,
2: kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
0: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
0: Lirik benar.
2: Judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
0: dengerin.
2: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
2: Apa kan?
1: Itu lugas banget kan?
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren.
0: Nyantol banget.
2: Nyantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas.
0: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
0: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
0: Wih,
1: aduh. Terbang lah, tinggi menuju angka. Bukan ya.
2: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Oh, sudah terjadi ya?
0: Benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
0: Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Ayo lah Ren gitu, lu lebih ke situ ya?
2: Ren, iya bener.
1: Ayo lah gitu.
2: Ren, iya lah, lu udah ganteng main gitar jago, jago buat lagu, main gitar jago.
1: Ayo tampil lah gitu.
2: Waduh, gila.
1: Tampil
2: ampun, ya. Ampun.
1: Rendy masih ntar dulu lah mas, gitu ya. Ntar dulu lah mas.
2: Itulah ya manusia ya.
1: Iya bener.
2: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Dia santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
0: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
0: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke.
2: Gimana?
1: Serius?
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong. Pasti dong. Pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya di situ ya.
2: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya, bisa gue gebukin nih di sini, gitu kan?
2: Iya. Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, yes, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lo yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
2: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
2: Oh enggak, SOG.
1: SOG dulu.
2: State of Groove.
1: Oh, State of Groove dulu ya.
2: Itu tahun 98.
1: Baru Googles waktu itu.
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu.
2: Oh, yeah. Ungu.
1: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab. Pilot projectnya Ari
2: Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
2: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company. Sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Ario Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini. Aduh, gue bilang. Ngerti gak sih lu? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
2: Iya, suka. Kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Bener.
2: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
0: Nah, itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Meskipun money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. Cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
2: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan?
0: Oki, bener.
1: Dibandingkan Oki kan?
0: Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan? Iya.
2: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
2: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
0: Gara-gara Oki sama Boris. Anyway. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
0: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momennya?
2: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magis. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
2: Ya, tapi ya, ya, gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lo lo pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
2: Betul. Betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
1: Iya, benar.
2: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue so far gue punya lagu seperti ini. Syukurlah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Kolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya?
2: Iya, udah. Mereka juga udah ngerti lah, karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan, dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu. Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan cara promonya, cara tempat kita manggung di mana segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
0: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di semua DSP.
2: Ada, udah.
0: Ada MV?
2: Ada, udah.
0: Ada juga ya,
2: punya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
0: Boleh,
2: udah kayak short movie. Short movie judulnya Kembali Pulang.
0: Nah, itu dia.
2: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
0: Betul, menghemat budget kan?
1: dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
0: Sorry.
2: Dramatik gue hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
0: Karena
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
0: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
0: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Adit.
0: Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Amin. Alright,
0: terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
0: Gue Edit
1: dan juga
2: Ari Wahab.
1: Bye.
3: Music Life Chat.
4: Halo, duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
5: Udah.
4: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
5: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
6: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi ya menemani kamu di Jaga Malam hari ini setelah kurang lebih 5 hari absen nih menemani kamu. Kira-kira pada kangen gak nih teman Pro 2? Ditinggalin ya hampir seminggu sama Rama di Jaga Malam karena kemarin-kemarin juga sempat di santai siangnya teman Pro 2. So, seperti biasa akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Gimana kabarnya teman Pro 2? Karena masih tepat di tanggal 23 September 2026 di Rabu malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, balik lagi ditemenin sama Rama kan dari jam 8 sampai jam 9 malam. Akan ada Jaga Malam teman Pro 2 di mana kita bakalan ngobrol sama tamu nih untuk kamu yang mungkin kepo dan belum tahu siapa yang diajak ngobrol pada malam hari ini. Langsung aja cek Instagram kita ya di @rri_pro2 Banten. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam seperti biasa sesi curhat di cerita penutup hari ini. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk request ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Kali ini seperti biasa selama 1 jam ke depan Rama gak bakalan ngobrol sendirian, karena bakalan ada orang yang nemenin Rama di malam hari ini ya, teman Pro 2. Tapi sebelum kita spill siapa yang mau kita ajak ngobrol pada malam hari ini, Rama mau ngingetin, karena selain mengakses audio melalui frekuensi dan juga streaming, kamu bisa mengakses visual kita lewat YouTube ya, teman Pro 2, di RRI Banten. Jadi pengen kalau misalkan kamu kepo sama wajahnya Rama, sama wajahnya tamu di malam hari ini, langsung aja ke YouTube kita di RRI Banten ya. So, pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan perwakilan dari Honda Care. Mungkin untuk kamu yang belum tahu Honda Care itu apa, nanti kita langsung tanyain aja ya. Dan pada malam hari ini kita kedatangan perwakilannya, ada Kak Dayana sebagai Customer Assistance Officer Honda Care. Selamat malam Kakak.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, halo, selamat malam. Gimana Kak perjalanannya ke sini? Apakah aman-aman saja?
1: Aman, tapi lumayan agak sedikit hujan ya di luar.
0: Oh, tadi hujan ya?
1: Iya.
0: Wah, saking ngeremnya di studio ya, teman Pro 2, pada malam hari ini Rama nggak sadar kalau hujan. Oke Kak, mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya, seputar Honda Care. Boleh jelasin ke teman Pro 2 apa itu Honda Care?
1: Jadi Honda Care itu, kalau dari namanya sendiri kan Honda Care ya, Care itu dia Customer Assistant and Road Emergency. Jadi kita tuh menangani terkait beberapa keluhan kendaraan, kalau misalkan motor yang mogok di jalan, bisa menghubungi Honda Care atau melakukan home visit atau booking service. Misalkan nggak tahu nih nomor dealer atau nomor dealer yang kalian mau datengin lah, bisa hubungi Honda Care. Nanti kami bantu pasti untuk melakukan booking service ke dealer terdekat atau dealer yang ingin kalian kunjungi gitu.
0: Oke. Tapi kalau sederhananya dia ngapain Kak?
1: Menampung keluhan dari konsumen pastinya. Kalau misalkan ada yang bermasalah motornya, apalagi yang sering ngemogok tuh kadang terkait kunci. Biasanya sekarang kan udah banyak yang pakai keyless ya. Nah itu kadang suka kuncinya suka bermasalah, bisa nggak bisa dinyalain. Itu salah satunya bisa ngubungi kami, nanti kami carikan dealer terdekat untuk dilakukan kunjungan oleh mekanik juga.
0: Oke, berarti ini Honda Care awalnya berangkat dari mungkin permasalahan yang sama kali ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak ada permasalahan, tapi karena nggak tahu hubunginnya kemana, akhirnya Honda Care ini dibuat gitu ya Kak. Tapi kalau misalkan secara aksesnya sendiri, itu biasanya boleh di, maksudnya di apa, di chat gitu? Itu 24 jam kah atau kayak seperti apa?
1: Kalau untuk Honda Care sendiri, kami ada di nomor yang 15989, itu 24 jam.
0: Oke.
1: Tapi tentunya kalau untuk mekanik kami kan ada jam operasionalnya ya, kita menyesuaikan lagi sama jam operasional dari beberapa dealer atau ahasnya.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalkan untuk menghubungi di jam hari Minggu misalkan, di weekend itu tetap bisa.
0: Oke.
1: Pasti nanti kita arahkan untuk lakukan pengecekan di jam operasional kami.
0: Oke, sekarang kita reka adegan. Iya. Misalkan Rama lagi di perjalanan menuju kota Cilegon, anggaplah gitu. Terus ada kendala gitu ya, dalam apa mungkin, kendalanya apa biasanya ya kalau di motor itu? Anggaplah ada kendala, berarti proses pertama kali yang harus dilakuin itu seperti apa? Sampai akhirnya motor bisa jalan lagi seperti apa?
1: Pasti yang pertama kalau bermasalah tadi, misalkan motornya mogok nih di pinggir jalan, bisa hubungi Honda Care dulu ke nomor yang tadi tuh yang 15989. Nanti dari situ pasti akan disampaikan ke Honda Care wilayah terdekat dari konsumen itu. Nanti dari kami atau aku yang megang nanti Honda Care itu pasti tanyakan juga keluhannya terkait kendala yang dialami konsumen. Nah setelah itu untuk wilayah ya, misalkan kita udah tahu nih wilayahnya kakak di sekitaran Sempu, pasti kita carikan dealer terdekat ya. Nah nanti kita hubungin ke dealer terdekat buat didatangin mekanik ke lokasi kakak berada gitu.
0: Oke. Berarti kalau harus ke bengkel kah, apa emang beneran kayak kalau misalkan urgent banget di lapangan aja gitu?
1: Di lapangan bisa.
0: Oh gitu, bisa ya. Kayak gitu gitu ya, bisa. Tapi menurut kalian sendiri, mungkin secara pengalaman gitu dari customer-customer yang mungkin udah menghubungi Honda Care sendiri, masalah yang sering terjadi itu apa biasanya kalau dari pihak customer?
1: Masalah yang sering terjadi itu pastinya motor nggak bisa dinyalain tuh sering. Karena biasanya orang pulang kerja atau ya pulang kerja lumayan sering sih dia ngubungin Honda Care. Motornya tuh nggak bisa dinyalain buat si kuncinya itu nggak bisa diputar.
0: Okay,
1: jadi kan nggak bisa nyala ya, mogok istilahnya. Jadi nanti pasti setelah mereka hubungin kami, kami carikan juga, nanyain juga lokasinya konsumen ini di mana. Nanti dari situ pasti kita carikan dealer-dealer terdekat gitu.
0: Berarti apa kak kelebihan yang bisa Honda Care kasih ke service-service yang mungkin yang lainnya?
1: Kalau misalkan dari Honda Care sendiri, pasti kita akan membantu semaksimal mungkin ya terkait kendala yang dialami konsumen. Apalagi terkait tadi tuh mogok, kayak kan nggak semua bengkel pasti ada bisa dihubungin. Tapi karena Honda Care kita punya nomor Honda Care tersebut, kita pasti ngebantu sampai masalah motornya itu beres.
0: Tapi kalau as a customer assistant officer sendiri itu seperti apa sih kak? Kerjanya emang bakalan nerima apa permasalahan yang ada di motor yang mungkin sifatnya urgent aja atau seperti apa?
1: Kita tuh banyak selain permasalahan tadi, pasti kan beberapa konsumen yang lakukan booking service, satu yang booking service. Kita juga nanganin itu kalau misalkan buat konsumen atau mau melakukan visit, visit di hari besok gitu tuh. Dari hari sekarang mereka udah lakukan booking untuk visit. Nah kita menangani itu juga, nanti kita pasti sampaikan juga atau nanya ke konsumennya, konsumennya pengen dealer mana yang divisit, melakukan visit atau mau booking di mana. Nanti kita pasti sampaikan ke dealer tersebut gitu atau dealer terdekatnya.
0: Berarti secara peruntuan mungkin orang-orang yang mengalami hal urgent di perjalanan ini bisa jadi apa ya, mungkin solusi kali ya. Selain itu kak, apa kak? Mungkin orang-orang target yang seperti apa nih yang mungkin bisa dapat manfaat dari Honda Care ini sendiri?
1: Selain karena namanya juga Honda Care ya, customer assistant not emergency gitu tuh. Pasti semua permasalahan terkait motor ya, sebenarnya dari motor itu diterima konsumen, keluhan yang mereka kasih atau permasalahan mereka alami sampai motor itu selesai kita perbaiki. Nah itu pasti kita nampung, dan after celah itu pasti kita welcome untuk konsumen tuh nanya ke kami. Kayak misalkan dia udah selesai servis, pasti kita tanya lagi di akhir untuk motornya permasalahan gimana. Kalau ternyata sama motornya itu masih ada kendala, pasti kita bantu lagi untuk pengecekan kembali gitu.
0: Jadi di maintain gitu ya, ketika abis kelar di bengkelnya seperti apa, abis treatment seperti apa. Tapi kira-kira apa kak miskonsepsi yang sering terjadi mungkin di customer sendiri seputar Honda Care ini sendiri? Oh, mungkin orang ngiranya apa gitu Honda Care, ada gak sih?
1: Sejauh yang diterima sampai saat ini sih kayaknya gak ada ya, karena orang-orang udah taunya Honda Care itu pasti untuk menangani permasalahan sama sepeda motornya gitu tuh.
0: Biasanya masalah-masalah apa kak yang mungkin kelihatannya sepele tapi itu sering jadi orang-orang sering ngechat di Honda Care itu sendiri?
1: Sebenarnya kita selain menangani tadi ya terkait permasalahan motor servis ya segala macam atau booking servis itu, beberapa tuh kadang konsumen nanyain harga spare part. Itu kami juga nampung sebenarnya untuk pertanyaan terkait hal tersebut ya. Ada beberapa konsumen tuh kadang minta tanya, ini harga spare partnya berapa ya? Kalau misalkan pengecekan berapa ya? Nah pasti kita bantu untuk lakukan pengecekan harganya juga gitu tuh.
0: Berarti selain layanan ada bentuk informasinya juga gitu ya. Mungkin untuk teman Pro 2 yang masih takut gitu mau ke bengkel ini harganya berapa dan lain-lain, Honda Care itu jadi salah satu wadah kali ya untuk dapetin informasi itu. Tapi banyak orang kak yang tipenya tuh baru sadar kalau motor bermasalah tuh ketika lagi bermasalah aja. Misalkan kayak motornya mogok karena emang gak pernah dicek sama sekali. Biasanya kayak gitu, kenapa sih kak ada habit-habit dari habit-habit kayak gitu di customer gitu? Apakah mungkin karena orang takut ke bengkel gitu? Kadang-kadang kan ada persepsi ya bengkel resmi seperti ini, kalau di Honda sendiri seperti apa?
1: Kayaknya untuk persepsi pasti setiap orang juga ada. Itu juga berlaku buat saya sebenarnya. Awal-awal pasti sebelum di Honda ataupun masih, namanya juga cewek ya, biasanya cewek tuh agak kurang tahu terkait permasalahan sama motornya, jadi nggak rajin servis gitu, tahu-tahu bermasalah gitu motornya. Pasti itu ada, karena beberapa itu kalau dari perspektif saya sendiri yang pernah ngalamin hal tersebut, dari harga mungkin ya. Kadang tuh orang mikir, aduh harganya mahal kali servis ini, ternyata kalau kita lihat, oh ternyata harganya nggak semahal itu, pengecekan juga nggak semahal itu gitu. Banyak perspektif kayak gitu terkait harga mungkin ya, lebih seringnya.
0: Nah, dengan pekerjaan role seperti ini, itu membuka banyak apa mungkin informasi baru nggak seputar kakak sendiri gitu, as a personal. Kan kerjanya ini ngasih informasi seputar gimana sih Honda Care informasi dan layanannya. Nah, dulu mungkin sebelum di Honda sendiri, apakah dulu kakak tadi udah sempat bilang ya, tipikal yang nggak memperhatikan juga. Nah, so itu seberapa berpengaruh kak ke pekerjaan sekarang, ke ilmu yang dipunya sekarang untuk ngurusin motor?
1: Berpengaruh sih, soalnya pas awal-awal tuh kurang paham terkait servis ya, apalagi kan taunya ganti oli doang gitu. Kalau cewek kan tahu terkait ganti oli. Ternyata kalau harga servis tuh nggak semahal itu gitu, tuh pengecekan untuk full servis. Ya di luar oli juga, oh ternyata kirain tuh sampai bakal 400 atau 500 ribu, ternyata tidak. Cuma berapa 100.000 doang gitu untuk pengecekan. Untuk servis sendiri ya.
0: Jadi sebenarnya kalau nggak tahu tinggal tanya aja ya, jangan sungkan. Karena biasanya pada males mungkin ke bengkel gara-gara takut untuk bertanya doang di Honda Care. Oke teman Pro 2, kita akan jeda sejenak, nanti kita lanjutin lagi ya ngobrolnya sama Kak Dayana as Customer Assistant Officer dari Honda Care. So kamu harus stay tune terus di 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya. Untuk kamu yang ketinggalan nih melalui frekuensi dan juga streaming, kita lagi ngobrol ya sama Kak Dayana selaku Customer Assistant Officer dari Honda Care. Kita ngebahas banyak banget tadi seputar Honda Care teman Pro 2, tapi kita lanjutin dulu kali ya pembahasannya di malam hari ini. Tapi Kak, lanjut lagi, selain tadi tuh layanan-layanan seputar bengkel, layanan-layanan seputar mungkin bisa jemput ke rumah, situasi darurat, ada lagi nggak Kak kira-kira fitur-fitur yang bisa diaplikasiin di Honda Care sendiri?
1: Tadi kan sempat dikasih tahu juga ya, sekalian informasi terkait spare part itu, kita juga sebenarnya beberapa kali dapat pertanyaan terkait STNK ataupun BPKB yang belum jadi.
0: Okay. Bisa ya. Sampai segitunya?
1: Bisa. Kita menangani semua pertanyaan terkait ya dari awal motor itu belum diterima, konsumen juga kita nerima gitu.
0: Okay.
1: Pertanyaan terkait kapan motornya sampai atau inden itu kita juga nerima dari awal.
0: Okay.
1: Sampai ya STNK pasti kadang beberapa dealer tuh misalkan dia udah menginformasikan ke konsumen bahwa STNK udah jadi atau belum ngelihat gitu tuh ya.
0: Okay.
1: Nah ternyata konsumennya nanya tuh ke kami kayak ini gimana ya STNK udah jadi belum ya, soalnya belum ada informasi udah lebih dari yang diestimasikan.
0: Okay.
1: Ternyata pas kita konfirmasikan ke dealernya udah diinformasiin gitu tuh ke konsumen, mungkin gak ngelihat, jadi kita bantu lagi buat ke dealernya buat sampaikan lagi gitu konsumennya buat diambil gitu.
0: Oke, jadi semuanya bisa ya.
1: Iya.
0: Teman Pro 2 apapun seputar Honda Care langsung ditanyain aja. Tapi capek gak sih Kak? Kayak gitu Kak. Kerjaannya customer gitu, menghadapi customer yang mungkin masih kebingungan dengan beragam hal-hal yang ada di Honda sendiri gitu. Mungkin dari fitur motor-motornya dan lain-lain, belum lagi masalah-masalah urgentnya. Capek gak Kak menjelaskan pengulangan hal-hal yang itu-itu aja?
1: Kalau misalkan cara manusia ini pasti ya
0: capek.
1: Kan, tapi karena kan itu tugas saya gitu sebagai CAO, kita sebutnya CAO.
0: CAO, oke. Okay.
1: Iya, kita sebutnya CAO, sebagai CAO tuh pasti emang tugasnya itu harus nampung pertanyaan konsumen ataupun kendala yang dialami konsumen.
0: Okay.
1: Jadi kan karena udah pekerjaan seperti itu, mau nggak mau kita harus pasti tetap menerima apapun pertanyaan atau keluhan dari konsumen gitu.
0: Oke. Okay. Pertanyaan lagi, berarti informasi apa yang sering diulang-ulang ke customer yang kakak sendiri sampai hatam ngomongnya? Misalkan, kalau di konteks saya, kalau misalkan siaran ada template-template opening yang udah ada di kepala gitu. Kalau di kakak sendiri, biasanya cara penyampaian yang udah template banget di kepala seperti apa Kak?
1: Terkait ini kali ya, permasalahan motor.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang terkait after service ataupun motor baru tapi udah bermasalah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu beberapa kali ya sering masuk dan juga terkait pertanyaan inden. Nah inden itu sering masuk. Jadi beberapa kali itu udah apal nih cara penanganannya gimana, harus sampein ke dealernya gimana, konfirmasiin ke konsumen juga gimana. Okay. Jadi kalau ada informasi nanti lebih lanjut kan pasti kita kasih tahu ke konsumen, kita bakal follow up secara berkala gitu.
0: Oke.
1: Terkait progres indennya nanti pasti kita sampein berkala ke konsumen.
0: Oke, berarti gimana cara Honda Care memastikan customer dapetin informasi yang jelas pas waktu pertama kali ngehubungin?
1: Pasti pertama setelah konsumen ngehubungin kan kita ulik dulu nih permasalahan konsumen apa, kendala yang dialaminya apa. Setelah dapat semua informasi dari konsumen, nah kita cross check ke dealer.
0: Okay.
1: Kita informasiin ke dealer terkait permasalahan konsumen gini. Nah setelah dapat apa yang diinformasiin dealer, kita informasikan lagi konsumen.
0: Oke. Tapi gimana cara ngebangun rasa trust antara Honda Care sendiri ke customer? Mungkin untuk ngulangin lagi gitu ya, maksudnya tetap menggunakan fitur-fitur dari Honda Care sendiri. Mungkin adakah dari faktor kecepatannya, faktor ketepatannya gitu? Apa yang bisa unique sellingnya ya gitu, dari Honda Care sendiri?
1: Salah satu mungkin kalau kecepatan agak lumayan sulit mungkin ya, karena kan kita harus konfirmasi dulu ke dealer gitu untuk informasi lebih validnya gitu.
0: Yeah.
1: Pasti ketepatan sih, karena kita harus memberitahukan yang sejelas-jelasnya konsumen biar mereka juga paham nih, oh motornya kayak gini, motornya terkendala gini, kita udah melakukan penanganan apa.
0: Oke.
1: Okay. Iya, lebih kayaknya ketepatan gitu ya.
0: Tapi ada treatment-treatment komunikasi tertentu gak sih Kak? Kalau misalkan ngejelasinnya ke mungkin yang udah senior sama yang mungkin masih kuliah.

0: pasti supaya customer atau masyarakat ini lebih ngerti lagi ngurusin motornya mungkin gitu ya dengan lebih baik. Adakah kayak seperti itunya juga selain informasi kayak edukasi-edukasi kalau misalkan kalau kayak gini salah loh kak, kalau kayak gini salah itu seperti apa biasanya kak?
1: Kalau edukasi pasti ada ya, kan beberapa kadang takutnya berulang ya, permasalahan berulang. Pasti kita edukasikan juga konsumen terkait hal apa yang harus dilakukan konsumen, yang dari kita juga edukasikan gimana kita penanganan ke konsumen. Pasti itu edukasi ada, supaya konsumen juga ngerti. Karena kalau nggak diedukasikan, takut kan ada misinformasi juga ya.
0: Ya betul.
1: Kurang jelas gitu tuh apa yang kita informasikan. Takutnya malah jadi pertanyaan berulang atau jadi permasalahan berulang gitu.
0: Oke, berarti gimana cara memastikan bagaimana Honda Care memastikan supaya customer dapat pengalaman yang baik gitu? Seperti apa biasanya?
1: Kita bantu semaksimal mungkin pastinya.
0: Dicat terus kakak, dipek-pek terus gitu apa enggak?
1: Pasti, kalau untuk itu sejauh ini sih enggak ya. Karena kalau misalkan ada konsumen yang nanya, pasti yang pertama itu kita kasih informasi yang jelas, yang apa kita dapetin dari dealer atau dari mekanik ataupun terkait beberapa permasalahan yang lain gitu. Pasti kita informasikan sejelas mungkin dulu ke konsumen. Kalau konsumen ada pertanyaan, pasti nanti kita jawab kembali pertanyaan yang masih ngejanggal di konsumen gitu.
0: Oke, berarti seberapa penting feedback dari customer untuk Honda Care sendiri?
1: Penting, karena pasti di akhir ya, setelah kita udah nanganin beberapa keluhan konsumen, udah sampai permasalahan udah selesai, pasti di akhir juga kita informasikan kalau misalkan ada kendala lain atau ada pertanyaan terkait beberapa informasi, bisa menghubungi nomor ini kembali.
0: Oke, ada gak sih kak tantangan-tantangan gitu menghadapi mungkin customer-customer yang agak-agak sulit gitu dikomunikasikan? Itu seperti apa kak? Ada pengalaman kak mungkin?
1: Tantangan sih sejauh ini ya, beberapa konsumen itu kooperatif ya.
0: Asik deh, apakah kakaknya terlalu jago?
1: Wah.
0: Berarti gak ada ya, aman lah ya.
1: Iya sejauh ini sih ya kak.
0: Mungkin ada pengalaman-pengalaman gitu cara menghadapinya seperti apa kalau misalkan ada. Kadang-kadang kan ada mungkin ibu-ibu yang gak ngerti tapi karena emang karakternya cerewet gitu. Itu biasanya kayak gimana kak? Ada yang kayak gitu juga gak sih?
1: Ada beberapa, sebenarnya ada beberapa ya kayak gitu, kayak terus-terusan ngechat gitu tuh, karena kita udah informasikan. Tapi pasti kita salah satunya yakinin konsumen bahwa kita pasti bantu untuk keluhannya itu sampai selesai.
0: Oke.
1: Tapi kita pasti bakal ngasih tahu ke konsumen, nanti saya bantu untuk lakukan konfirmasi kembali ke pihak dealer ataupun lakukan pengecekan kembali. Namun jika nanti sudah ada informasi lebih lanjut, akan dihubungi kembali. Nah biasanya itu konsumen kayak oke, terima kasih, biasanya kayak gitu, nanti ditunggu informasi lebih lanjutnya.
0: Nih ada satu pertanyaan lagi. Kalau misalkan ada teman produ nih atau customer yang ngelakuin perjalanan jauh gitu dalam waktu dekat, kira-kira 3 hal apa yang mungkin harus dipersiapkan atau mungkin sering di skip nih, yang mungkin bisa jadi permasalahan dari yang sering terjadi di Honda Care sendiri gitu?
1: Pasti cek dulu ya ke bengkel kondisi motornya. Karena takut beberapa bagian motornya mungkin sudah harus dilakukan pergantian atau servis gitu tuh. Pasti yang pertama itu, yang kedua apalagi ya?
0: Kak, siapin ininya, siapin motornya, dicek.
1: Iya,
0: jangan lupa ngecat Honda Care.
1: Iya, kalau ada masalah ya boleh dicat Honda Care.
0: Oke. Tapi kalau secara perawatan sendiri itu sebenarnya penting banget gak sih kak kalau kayak gitu? Apakah ngecat Honda Care tuh harus pas waktu lagi keadaan urgent doang?
1: Sebenarnya enggak ya, karena kan tadi ada beberapa booking service itu ya. Karena kalau misalkan dia mau ganti oli pun selain di tempat didatengin apa ya, di ahasnya atau di bengkelnya, kita juga bisa datengin ke rumah.
0: Berarti kalau misalkan pengen tahu tata cara didatengin nih dari Honda sendiri ke rumah itu seperti apa kak?
1: Kalau untuk booking service itu kita melayani hamin satu ya biasanya. Jadi misalkan mereka mau lakukan booking service besok, mereka bisa menghubungi hari ini. Hari ini dihubungi ke Honda Care, nanti pasti kita bantu sampaikan ke pihak dealernya. Nanti ada yang melakukan booking service atau mau ingin melakukan visit, pasti kita informasikan nanti besok akan ada Honda Care yang datang gitu ke tempat konsumen.

0: konsumen berada. Tapi juga diingat ya, kalau misalkan informasinya atau mau melakukan booking service itu di jam operasional kami.
1: Karena
0: dikhawatirkan kalau misalkan udah tengah malam atau di tengah malam kan kita ngasih tahu ke pihak dealernya juga mereka sudah tidak ada di dealer gitu.
1: Betul, tuh. Betul. Pegawai-pegawai Honda juga tetap manusia ya, teman bro dua. Tahu jam waktu untuk kapan kira-kira ngecetnya. Berarti bisa diselesain pekerjaannya di rumah langsung atau kayak gimana?
0: Iya, bisa.
1: Oh gitu, bisa ya. Jadi langsung solusinya cepat. Kalau misalkan untuk orang-orang yang mager gitu mungkin ke bengkel, langsung ke Honda Care saja. Kalau misalkan informasinya ke mana kak? Ke WhatsApp kah atau seperti apa?
0: Ke WhatsApp bisa. Sebenarnya untuk Honda Care Banten sendiri itu ada nomor WhatsApp-nya.
1: Boleh, apa itu?
0: Iya, sebentar ya, aku lupa nih kalau nomor WhatsApp.
1: Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Mungkin kan karena kebanyakan customer jadi bingung juga. Atau mungkin customer sebenarnya udah pada hafal kali ya?
0: Mungkin ya, kalau misalkan secara nasional kita tuh ada nomor juga. Itu bisa ditelepon, dia bebas pulsa. Bisa hubungin di 1500-989.
1: Oh itu seluruh Indonesia?
0: Iya, seluruh Indonesia.
1: Kalau spesifik di Banten ini ya?
0: Kalau di Banten itu kita ada nomor WhatsApp di 0877-770-8443.
1: Okay. Jadi langsung di diterima layanannya sama Kak Dayana sendiri?
0: Iya.
1: Okay, itu dia ya teman Pro 2. Kalau misalkan males kayak Rama nih mungkin ke bengkel langsung aja chat ya. Itu yang langsung nerima Kak Dayana di Honda Care sendiri. Mungkin ada closing statement Kak?
0: Apa ya?
1: Jangan lupa gimana Kak?
0: Jangan lupa hubungi Honda Care terkait semua permasalahan di jalan.
1: Oke. Ya, terima kasih ya Kak. Karena apa tadi?
0: Karena Honda Care teman perjalanan Anda.
1: Keren, karena Honda Care teman perjalanan Anda. Oke teman Pro 2, terima kasih ya Kak udah mau ngobrol di malam hari ini. Semoga mungkin untuk teman Pro 2 bisa dapat info-info terbaru atau informasi-informasi terbaru seputar apa aja yang Honda Care bisa kasih ke kamu nih. Tadi tuh bisa ngasih apa, misalkan datang ke rumah, terus layanan banyak lah ya seputar informasi. Jadi langsung di chat aja dari teman produk kalau misalkan kamu punya mungkin kendala-kendala di motor kamu. Terima kasih Kak Deno udah mau datang di malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman produk yang mungkin sudah mendengarkan di YouTube maupun di frekuensi. Dan terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas. Di samping saya ada Munaji di malam hari ini. Kalau misalkan kamu kepo teman produk sama RRI Pro 2 Banten, langsung aja follow Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Ada Instagramnya kak mungkin di Hondanya?
0: Kita adanya Honda Banten ya.
1: Boleh, langsung @HondaBanten ya untuk informasi seputar apapun itu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena Rama masih akan lanjut lagi menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi, waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

0: nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Yes, teman Pro2 masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya. Setelah tadi kita ngobrol sama Kak Dayana selaku Customer Assistant Officer dari Honda Care nih teman Pro2. Mungkin untuk kamu yang ketinggalan gitu ya seputar informasi tadi, langsung aja replay di YouTube kita di RRI Banten. So, kita lanjut lagi di cerita penutup hari ini. Malam hari ini sih Rama pengen ngajak kamu bahas seputar genre musik favorit yang katanya itu bisa ngasih sedikit gambaran tentang kepribadian seseorang. Jadi jangan-jangan selama ini mungkin playlist kamu bukan cuma menunjukkan selera musik kamu aja, tapi diam-diam juga membocorkan sedikit nih karakter kamu juga teman Pro2. Orang yang tiap hari dengerin lagu metal misalnya, belum tentu orangnya pemarah gitu ya. Yang mungkin playlistnya dengan lagu-lagu mellow, lagu-lagu sendu juga belum tentu abis putus cinta. Dan yang dengerin dangdut belum tentu otomatis paling jago joget di hajatan teman Pro2. Yang perlu digarisbawahi adalah hubungan antara musik dan kepribadian bukan berarti satu genre bisa digunain untuk nebak seseorang secara mutlak ya. Ingat, penelitian psikologi justru lebih banyak menemukan pola pada kelompok preferensi musik dan karakter tertentu. Jadi ini tuh bukan sistem seperti kalau misalkan rock berarti kepribadian kamu 87% kayak gini. Enggak kayak gitu. Lebih tepatnya adalah kecenderungan, ada sebuah kecenderungan yang menarik untuk dibahas. Bahkan genre yang kelihatannya berbeda itu bisa punya kesamaan dari sisi energi, kompleksitas atau mungkin emosi yang dicari dari pendengarnya nih teman Pro2. So, pada malam hari ini kita enggak cuma ngobrolin seputar genre sebagai label, enggak ya. Kita bisa lihat kenapa nih seseorang mungkin mencari musik yang tenang, kenapa orang lain butuh musik yang keras, kenapa ada orang yang betah dengan jazz atau mungkin musik-musik klasik yang kompleks gitu ya. Sementara yang lain bisa bahagia dengan ngedengerin lagu pop yang familiar berulang-ulang karena mungkin pilihan musik sering berkaitan karena bagaimana seseorang ingin merasakan sesuatu gitu ya, bukan cuma gimana sih seseorang pengen terdengar keren aja. Dan ini bagian paling serunya. Bisa jadi genre favorit kamu emang punya sedikit hubungan dengan karakter kamu teman Pro2, tapi bisa juga playlist kamu adalah hasil dari lingkungan, pertemanan, masa kecil, pengalaman, bahkan algoritma sendiri ya. Entah itu dari Spotify atau mungkin dari rekomendasi radio, itu bisa banget teman Pro2. Jadi kita akan bahas selama 2 jam ke depan secara tuntas nih.

0: Mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Yes, teman produa masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Kita lagi bahas seputar genre music. Dan kalau kita mulai dari musik pop nih teman produa, genre ini punya karakter yang relatif mudah diterima banyak orang ya. Biasanya secara melodi familiar, secara struktur lagu juga gampang banget diikutin, dan variasinya biasanya sangat luas ya, dan bikin genre pop ini bisa masuk ke banyak suasana. Kalau kita ngeliat penelitian awal dari Renfro dan juga Gosling, kelompok musik yang mencakup pop bersama musik yang lebih upbeat dan juga konvensional itu katanya berkaitan sama beberapa karakter seperti extraversion dan juga kecenderungan menikmati hal-hal yang familiar. Kalau kita lihat lagi ke genre rock atau turunannya gitu ya, penelitian mengenai preferensi musik sering menemukan kalau misalkan musik rock, hard rock atau mungkin heavy metal berada dalam kelompok musik yang lebih intense dan juga rebellious. Jadi dalam beberapa studi, preferensi terhadap musik yang intense juga berkaitan banget nih dengan openness to experience. Jadi stereotype bahwa pendengar rock harus cuek atau mungkin keras atau rebel sebenarnya terlalu sederhana ya. Bisa aja sebenarnya seseorang menikmati riff-riff gitar yang distorsi, drum-drum yang keras, dan mungkin vokal-vokal yang screaming gitu, yang punya tenaga, karena emang nyari pengalaman musik yang intens sama berdua. Tapi kalau kita lihat dari sisi mungkin classical, jazz, blues, dan mungkin beberapa musik yang lebih kompleks, kelompok ini dalam penelitian sering masuk kategori reflektif atau sophisticated. Preferensi terhadap musik seperti ini tuh biasanya berkaitan sama openness to experience juga, yaitu adalah kecenderungan menikmati pengalaman, ide, atau mungkin bentuk ekspresi yang beragam. Jadi kalau ada teman produa yang playlistnya isinya jazz semua, belum tentu lagi ngejalani kehidupan seperti adegan film-film mahal gitu ya. Bisa aja emang telinganya menikmati detail-detail musik yang lebih kompleks lagi. Sementara kalau misalkan kita masuk ke rap nih, atau hip-hop, atau R&B, atau mungkin musik-musik yang lebih ritmis, itu sering muncul dalam kelompok musik yang energetik dan juga rhythmic atau mungkin contemporary. Ada penelitian yang menghubungkan kelompok tersebut dengan extraversion ya. Tapi sekali lagi, ini sebenarnya pola statistik, bukan kartu identitas teman produa. Jadi playlist kamu campur dari Taylor Swift ke Slipknot juga ya gak apa-apa, itu bukan artinya kepribadian ganda ya, itu namanya algoritma emang sebenarnya udah menyerah memahami kamu karena kamu referensinya banyak banget mungkin.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

kata-kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Yes, teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi yuk pembahasan kita, karena ada satu hal yang menyenangkan banget teman Pro 2 dari punya genre favorit yang kuat nih. Musik itu bisa menjadi bagian dari identitas kamu. Ada orang yang rasa sangat terhubung banget dengan mungkin scene independent, ada yang mungkin emang hidupnya ditemenin sama lagu-lagu pop, ada mungkin ngerasa tuh musik metal menjadi ruang ekspresi, musik rock dan lain-lain gitu ya. Dan ada juga yang gak bisa beraktivitas tanpa lagu-lagu R&B. Nah, musik tuh akhirnya bukan cuma suara yang kita dengerin aja, tapi juga jadi bagian dari cara kita memperkenalkan diri. Sisi lainnya, selera musik yang terlalu dilekatkan dengan identitas itu bisa ngebuat seseorang terjebak dalam stereotype gitu ya. Ada anggapan musik tertentu tuh lebih berkelas, genre tertentu tuh lebih intelektual, genre tertentu lebih norak, atau mungkin genre yang lain tuh cuma cocok untuk kelompok tertentu. Padahal, penelitian tentang preferensi musik justru menunjukkan bahwa genre dapat dikelompokkan dalam berbagai dimensi dan seseorang bisa memiliki preferensi lintas kategori. Nah, kalau kita lihat dari sisi dukanya teman Pro 2 adalah ketika kita terlalu menganggap playlist sebagai cermin kepribadian yang sempurna. Hari ini kita mungkin bisa suka musik mellow karena sedang dianggap pengen tenang. Besok bisa pindah ke techno gitu ya karena mungkin butuh energi. Minggu depan tiba-tiba kembali lagi nih ke lagu-lagu nostalgia zaman-zaman masa SMA. Nah, musik tuh bisa merubah atau mungkin berubah mengikuti kebutuhan emosional, pengalaman, dan juga situasi ya. Jadi playlist yang sama belum tentu menggambarkan orang yang sama sepanjang hidupnya. Justru kalau menurut Rama, bagian yang paling menarik adalah ketika seseorang punya playlist yang gak bisa dijelasin secara logis gitu ya. Misalnya, lagu sedih masuk, lagu dangdut oke, metal juga masuk, mungkin lagu-lagu apa official song theme-nya anime juga masuk. Kemudian lagu tahun 2010 juga ya gak apa-apa aja gitu. Jadi selera musiknya boleh random, tapi kepribadian manusianya gak dibuat oleh algoritma tiga pilihan genre itu ya teman-teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Back to back.
0: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

Yes teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya. Tadi kamu baru aja didengerin lagunya Back to Back dari Kahitna ya. Judulnya adalah Soulmate teman Pro 2 di malam hari ini. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja request ya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lumayan debatable teman Pro 2. Karena musik emang bisa jadi cara mengenali seseorang, tapi masalah muncul ketika kita mulai menganggap genre itu sebagai label kepribadian kali ya. Ngedengar seseorang suka lagu rock lalu langsung menganggap dia agresif. Mungkin ngelihat juga seseorang suka jazz lalu nganggap dia seorang intelektual. Mungkin juga ngelihat orang yang suka lagunya pop terus dianggapnya biasa aja. Atau mungkin ngelihat seseorang suka dangdut terus tiba-tiba dianggap paling santai. Semua itu lebih dekat dengan stereotype daripada pembacaan kepribadian yang benar-benar akurat teman Pro 2. Padahal penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara musik dan personality itu lebih kompleks lagi. Preferensi musik itu dipengaruhi banyak banget ya. Belum lagi karakter individu, pengalaman, lingkungan sosial kamu, usia bahkan, dan karakter musik sendiri. Ada juga kemarin yang lagi viral gitu ya di TikTok, para Gen Z ini di umur-umur yang mungkin udah memasuki umur 20-an menuju 30 itu mulai suka dengan lagu-lagu dangdut. Nah itu juga sebenarnya faktor-faktor ya teman Pro 2. Nah kalau kita ngeliat penelitian mengenai struktur preferensi musik, menemukan bahwa orang tuh sering ngerespon musik berdasarkan kualitas seperti intensitas, ketenangan, kompleksitas atau ritme, bukan hanya berdasarkan nama genre aja ya. Tapi sisi positifnya, musik emang bisa jadi titik awal untuk kenal orang lain. Playlist tuh bisa membuka percakapan, dari satu lagu bisa muncul cerita tentang masa kecil, hubungan mungkin, belum lagi pertemanan, atau mungkin momen-momen tertentu gitu ya. Misalnya ketika kamu ngedengerin lagu apa, kamu ke-remind dengan momen-momen seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari sisi negatifnya teman Pro 2, muncul juga nih ketika kesamaan selera biasanya dianggap sebagai bukti bahwa dua orang pasti punya karakter yang sama. Nah, pada akhirnya dua orang yang bisa menyukai lagu yang sama dengan alasan yang sepenuhnya berbeda itu ya bukan menjadi stereotip ujung-ujungnya ya. Satu orang mungkin bisa suka karena liriknya, satu orang mungkin suka karena bassline-nya gitu ya, atau mungkin karena kenangan masa lalu, dan satu lagi mungkin ya mungkin karena kena lagu-lagu TikTok aja sih teman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact, ngebahas seputar genre. Karena salah satu penelitian yang paling terkenal tentang hubungan musik dan kepribadian itu dilakuin sama psikolog namanya Jason Renfro dan juga Samuel Gosling. Mereka mengembangkan alat disebut Short Test of Musical Preference ya teman Pro 2, untuk melihat pola preferensi musik dan hubungannya dengan karakter individu. Penelitian mereka menemukan 4 kelompok besar preferensi musik, yaitu adalah reflective and complex, intense and rebellious, upbeat dan juga conventional, serta energik dan juga rhythmic ya. Nah, kelompok reflective dan complex mencakup musik-musik seperti klasikal, jazz, blues dan juga folk nih teman Pro 2. Kelompok ini dalam penelitian itu berkaitan dengan beberapa karakter seperti openness to experience ya. Sementara kelompok intense dan juga rebellious itu mencakup rock dan juga heavy metal. Sedangkan upbeat dan konvensional mencakup pop dan beberapa musik yang lebih familiar. Kelompok energetik dan juga rhythmic mencakup musik seperti rap dan juga hip hop. Nah, yang menarik teman Pro 2, penelitian lanjutan pada sampel anak muda Jerman juga menemukan pola hubungan antara personality dan juga preferensi musik. Orang dengan tingkat openness yang lebih tinggi cenderung memiliki preferensi terhadap musik reflektif dan juga kompleks serta intense dan juga rebellious. Sedangkan extraversion berkaitan dengan preferensi terhadap musik upbeat dan juga konvensional serta energetik dan juga rhythmic. Tapi tentunya ada catatan penting ya teman Pro 2. Hubungan statistik bukan berarti genre musik bisa digunain untuk mendiagnosis kepribadian seseorang. Musik adalah salah satu bagian dari kehidupan seseorang, bukan berarti keseluruhan kepribadiannya bisa dibaca dari hal-hal seperti itu ya. Bahkan penelitian lain menunjukkan bahwa pengukuran berdasarkan label genre memiliki keterbatasan karena orang tuh bisa mendengarkan musik dengan alasan dan pola yang berbeda-beda. Jadi fun fact-nya bukan kamu bisa ngebaca karakter orang dari ngedengerin lagunya gitu ya, referensi lagunya dan lain-lain. Fun fact-nya adalah ternyata playlist manusia cukup menarik sampai psikolog aja rela neliti ini teman Pro 2. Sebelum kita lanjut, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request lagunya Ivan Seventeen yang 17. So langsung aja ya teman Pro 2.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Sian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Yes, yes, yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Masih membahas juga seputar genre musik ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke hal-hal yang lebih debatable lagi gitu ya. Apakah musik mencerminkan kepribadian kita atau justru kepribadian kita yang membuat kita memilih musik-musik tertentu? Jawabannya kemungkinannya bukan salah satu aja ya teman Pro 2. Hubungannya bisa banget dua arah dan sangat banget dipengaruhi sama konteks. Kita memilih musik karena mungkin cocok dengan karakter kita. Tapi kita juga bisa milih musik tertentu karena emang pengen ngubah suasana hati aja. Contohnya sederhana ya, orang yang biasanya ngedengerin musik mellow bisa tiba-tiba cari lagu yang energik kalau misalkan lagi olahraga. Orang yang mungkin biasanya suka lagu-lagu heavy metal bisa milih musik-musik instrumental ketika lagi kerja. Orang yang mungkin sehari-hari ngedengerin lagu pop gitu ya, bisa menghabiskan malam dengan lagu-lagu jazz. Yang artinya musik tuh gak selalu digunain untuk mencerminkan siapa kita. Kadang musik tuh digunain untuk membantu kita menjadi versi diri yang sedang kita butuhkan pada saat-saat tertentu. Ini juga menjelaskan ya kenapa satu genre tuh bisa banget punya banyak fungsi yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda juga. Musik keras mungkin bagi satu orang bisa kerasa seperti pelepasan energi, tapi bagi orang lain justru bisa kerasa berisik. Musik klasik misalnya, bagi seseorang bisa jadi teman konsentrasi, tapi bagi orang lain malah kerasa seperti soundtrack ruang tunggu rumah sakit gitu ya. Jadi gak ada satu pengalaman musik yang berlaku sama untuk semua orang. Pro-nya adalah musik tuh emang bisa memberikan petunjuk tentang karakter dan preferensi seseorang. Kalau kita lihat dari sisi kontranya, kita akan keliru banget teman Pro 2 kalau misalkan menjadikan alat untuk menyimpulkan manusia secara keseluruhan. Misalkan musik ini menjadi bahan stereotype. Nggak enak nggak sih rasanya kalau ketika kamu mungkin sukanya lagu rock tapi kamu dianggap sebagai orang yang suka marah-marah? Kan nggak fair juga ya. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita di malam hari ini, kali ini Rama mendapatkan request ya dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. Ini pas banget ya di malam hari untuk menemani malam hari kamu yang sendu teman Pro 2. So without further ado, langsung enjoy aja di malam hari ini ya.

0: terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Yes, teman berdua, baru aja kamu ditemenin satu lagunya For Revenge ya, dengan judul Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Semakin malam semakin larut gitu ya. Pembahasan kita juga semakin dalam nih teman berdua tentang genre music. Sekarang Rama mau ngajak teman berdua melakukan eksperimen kecil-kecilan, bukan tes kepribadian. Jadi santai aja. Kita pengen teman berdua buka playlist. Apa sih yang kira-kira lagu yang sering didengar dalam beberapa bulan terakhir kali ya? Jangan lihat satu lagu favorit aja teman berdua, tapi lihat pola besarnya. Musik apa nih yang biasanya sering muncul? Itu tuh energinya tuh biasanya seperti apa teman berdua? Tenangkah, intenskah, atau mungkin kompleks kah? Atau mungkin upbeat banget kah? Atau mungkin semuanya seperti nyatu aja gitu ya? Nah, kemudian lihat juga situasi ketika kamu paling sering mendengarkan genre tersebut. Misalkan, apakah ketika lagi kerja kamu dengerin lagu yang mungkin upbeat, atau mungkin lagi olahraga gitu ya, atau mungkin lagi perjalanan, atau mungkin lagi nongkrong, bahkan belajar teman berdua. Dari sini kamu bisa melihat sesuatu sebenarnya yang lebih menarik daripada sekedar genre aja. Kamu tuh bisa ngelihat fungsi musik dalam kehidupan kamu ya. Mungkin musik bukan menggambarkan kepribadian kamu secara langsung, tapi itu sedikit menunjukkan suasana yang kamu cari. Coba juga mungkin lihat nih perubahan playlist dari waktu ke waktu. Lagu yang kamu dengerin dari tahun lalu mungkin sekarang udah gak muncul lagi gitu ya. Genre yang dulu pernah kamu sentuh mungkin sekarang jadi favorit kali gitu ya. Bisa jadi. Dan ini menunjukkan bahwa selera musik tuh bukan sesuatu yang beku. Kita bisa berubah, pengalaman bisa bertambah, lingkungan juga bisa berubah, dan telinga kita juga biasanya ikut menemukan hal baru. Jadi, daripada mencari tahu apakah diri kamu sebenarnya anaknya pop, rock, jazz, hip-hop, indie, ataupun dangdut, mungkin lebih menarik melihat perjalanan playlist kamu gitu ya. Karena kalau playlist kamu berubah setiap tahun, berarti kepribadian kamu juga masih terus berkembang nih teman pro 2. Dan kita mendapati request terakhir pada malam hari ini dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya James Arthur yang A Thousand Years. Ini sebenarnya originalnya perempuan, tapi siapa ya? Rama lupa teman pro 2. Kira-kira ada yang ingat gak nih?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Gak kerasa Ram udah menemani kamu kurang lebih 4-5 jam ya teman Pro 2. Dan 2 jam terakhir kita ngebahas seputar genre musik nih. Dari pop, rock, jazz sampai hip hop, kita jadi tahu kalau genre musik tuh emang bisa kasih sedikit gambaran tentang seseorang gitu ya. Tapi gak bisa juga nih kita tiba-tiba bilang kalau misalkan orang-orang yang suka heavy metal berarti

0: berarti orangnya begini, atau mungkin orang yang suka jazz berarti orangnya begitu. Karena manusia nggak sesimpel itu ya teman berdua. Kita bisa suka banget sama genre sekaligus gitu ya, apapun banyak. Tapi tiap lagu dan ceritanya juga pastinya juga beda-beda ya teman berdua. Ada lagu yang ngingetin kita sama masa-masa sekolah, itu ada banget. Ada lagu-lagu yang mungkin ngingetin kita sama perjalanan, sama seseorang, atau mungkin bahkan satu fase kehidupan yang pernah kita lewatin. Jadi coba ya teman berdua di malam hari ini cek playlist kalian. Bukan buat nebak-nebak kira-kira kalian tuh orangnya kayak gimana, tapi kira-kira lagu apa sih yang sering keputer gitu ya. Karena mungkin cerita tentang diri kita tuh bukan cuman ada di satu genre aja, tapi justru di lagu-lagunya teman berdua. Nah lagunya tuh menceritakan tentang apa, punya perasaan apa. Kayaknya itu lebih enak kali ya kalau misalkan dibahas teman berdua. So, Rama pamit dari Jaga Malam hari ini. Terima kasih yang udah mendengarkan pada malam hari ini dan juga request. Jadi tetap jaga diri kamu karena berdua akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye teman berdua, selamat beristirahat.
1: Halo, aduh pengen curhat nih. Aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: status.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Rabu, tanggal 23 September 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Publik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 24 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dan membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

Sadakallahul Azim. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab petunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, percaya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa, Allah subhanahu wa ta'ala Maha Agung, Allah subhanahu wa ta'ala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak bisa apa-apa. La hawla wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaika, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan juga di 5 ayat suratul Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rizki yang telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti menurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfikun,
Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih, apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. لا إكراه في الدين. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah
dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kelurahan Unyur Kota Serang menghadirkan inovasi pengelolaan sampah melalui program Satu Tampah atau Satuan Tugas Tanggap Sampah. Inovasi tersebut digagas oleh Lurah Unyur Nana Heriatna sebagai upaya mendorong masyarakat agar mampu mengelola sampah sekaligus mencegah pembuangan sampah sembarangan. Kehadiran satuan tugas tersebut diharapkan dapat membuat pengelolaan sampah lebih terarah dan mengurangi munculnya titik-titik pembuangan sampah liar.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Indonesia berhasil meraih 10 medali pada hari keempat Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September 2026. Perolehan medali Indonesia terdiri atas 1 medali perak dan 9 medali perunggu. Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-23 dalam klasemen medali Asian Games 2026.
0: Info Pro 2.
1: Dan informasi yang terakhir, teman Pro 2, film horor Indonesia Ghost in the Shell meraih penghargaan Best Picture dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Penghargaan itu diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar tersebut di bioskop Amerika Serikat. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan festival film genre internasional. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
0: Info Pro 2.

1,1 Radio Banten, teman terbaik kamu. Padahal selamat pagi teman Pro 2. Udah masuk dari Kamis ya, di tanggal 24 September 2026 di pagi ini. Ditemenin lagi sama aku Sarah Ganevi, yang jadi teman terbaik kamu di Spada teman Pro 2 sampai jam 10. Tapi nanti kita lanjut lagi seru-seruan sampai di Santai Siang Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Tunggu bro dua, waktunya aku ngasih tau kamu untuk perkiraan cuaca di hari ini ya. Tunggu bro dua, Kamis 24 September 2026. Tunggu bro dua dari BMKG sendiri untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di pagi hari ini didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan, tapi ada potensi hujan ringan di daerah Cilegon dan juga Bojonegara. Untuk siang hari di Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan di siang hari yang bakal turun di banyak wilayah teman-teman bro 2. Jadi aku bakal sebutin daerah-daerah yang berpotensi turun hujan di siang hari ya. Ada Mandalawangi, Cimanuk, Pandeglang, Majasari, Cipanas, Muncang, Lewidamar, terus juga Bojongmanik, Cimarga, Cibadak, Cibeber, Sobang, Lebak Gedong, Cigemlong, lanjut lagi ke Cikande, Petir, Baros, Kopo, Ciomas, Padarincang, Jayanti, Kresek, Serpong, dan juga Ciputat teman-teman Pro 2. Jadi di siang hari cukup banyak wilayah yang berpotensi turun hujan ringan. Sedangkan untuk malam hari dan dini hari di wilayah Provinsi Banten diperkirakan bakal berawan teman-teman Pro 2. Dan peringatan ini dari BMKG, kamu perlu waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini dalam kategori tinggi teman-teman Pro 2 di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Jadi itu untuk perkiraan cuaca dan peringatan dininya, karena udah mulai ada potensi-potensi turun hujan ya teman-teman Pro 2, jangan lupa ya standby aja, bawa jas hujan atau payungnya gitu, yang bawa motor, bawa mobil, bisa lah ya diselipin di kendaraan kalian, atau mungkin kalian yang beraktivitasnya naik kendaraan umum gitu, bisa mungkin bawa jas hujan yang portable, yang kecil gitu ya teman-teman Pro 2, yang bisa jadi back charm juga, itu yang sekali pakai ya buat jaga-jaga aja teman-teman Pro 2. Dan jangan lupa juga minum vitaminnya, jangan jajan atau minum yang aneh-aneh dulu teman-teman Pro 2, takutnya nanti kamu sakit tenggorokan ya, karena udah mulai ada potensi turun hujan yang bakal turun ya teman-teman Pro 2. Jadi jaga kesehatan kamu juga untuk beraktivitas setiap harinya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya

Satu lagu dari Icon, Love Scenario atau Ombro 2 yang sempat viral di tahun 2018 ya. Salah satu lagu K-pop yang ya viral juga gitu ya Ombro 2. Terus sempat juga waktu puasa gitu ya, lagu ini dinyanyiin buat bangunin orang sahur. Ombro 2 itu juga rame ya. Dan fun fact-nya ternyata Ombro 2, lagu Love Scenario ini terinspirasi setelah salah satu membernya Icon ini nonton film La La Land sama Ombro 2. Dan proses pembuatan liriknya itu terinspirasi dari tayangan 10 menit terakhir film La La Land yang berarti sebuah perpisahan atau putus cinta ya sama Ombro 2 tidak selalu berakhir sedih ya. Makanya muncullah lagu ini. Emang beda ya, musisi itu kayaknya terinspirasi dari hal-hal yang tidak terduga juga gitu ya, Ombro 2. Bahkan nonton film pun bisa jadi lagu.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahu Pro 2 udah di jam 7, udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Dan aku juga udah bikin 3 pilihan di story Instagramnya Pro 2, teman Pro 2. Ada NPD, GAC, dan juga Smash yang